Ya, tapi nggak ngapain kan hozo mentadi Suzy Hugh kakalku izau ondoman kat naiko hozo di notip di tahun si zam ngapadan om dua pada tio hozo doko ni kumuntak daba besan toko dan suap di titem naiko nampak dah popongo dia sudah hozo ngapi di notip di tahun si zam ngapadan om dua hozo tau vi di tio hozo mentadi Clarence Joseph Ahansan Kalati Om Hozom tadi Petrus Onggo Miaga Sakot tetemau Om Ketuhadan Da minakinongau Da Aba Bezan iti Om Onggo Bagu dia zo Aba Bezan Mega diti Da tikit Tadau ko iso Kia tepi naiko Ketimpun da jam Ko tu Tung 4 minit Gisom jam Ko bahu Tung 4 minit Da Nungusubah

0: 你是我的凉拌，
1: 全场动作必须跟我整齐划一，来左边跟我一起画个龙，在你右边画一道彩虹，走起，
0: 也是他的凉拌。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu siapa pandai.
6: Yana Bar dinakan. Dong lupa mengkale. Seran sama ala bana.
4: Minggu kotu.
7: Nak.
4: Nah. Ya.
8: Itu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
6: Link keturan sama.
8: Bingo ko.
10: Lap bana.
8: Dela dendo.
4: Dinakan. Bana. Bana.

0: Tunutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM ta ningo nigojo engko RTM Klik secara nyaruun beaan nang laman web RTM Klik.
1: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM Klik.
0: TV 1, TV 2, saluran oke berita RTM, sukan RTM ko TV 6. Ko mengkaleno saluran radio RTM tak migojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

Assalamualaikum dinakan, salam Malaysia Madani, salam berdinakan yan abah. Rastemu kiti dembangi kemuap tu. Dembangi kemuap tu tak siaran sama alap bana. Tak numpu dembangi bulan September 2026 tak lau Senin. Nah bersamaan ke Siam Rabiul Akhir 1440 wow Hijriah. Jadi terima kasih untuk semua dinakan. Dok ambil sama sama aku Ji Fatin sebutak jam terung ngabu jam 6 kemuap. Dok ambil so kita on segmen bob pabaran kau pandai ya kan. Tak jam telu, tak jam 4 kemop kiti on segmen ngarip-ngarip. Jam 5 kemop kiti akan kali abar-abar dia mulak lepas saya kan posok tak segmen menek-menek lagu ngabut jam 6 kemuap. Jadi untuk semimon dinakan pengkalnya betiru, mudah-mudahan semimon dayak-dayak atai, kok sanang atai, benuanan, kesihatan minggu-minggu jatungan dinakan, jogo kesihatan, jogo keselamatan, sian-sian jam pelanan palap-palap tak alun-alun, palap-palap mau kerita, semoga selamat tekom rumah kok tak tungan anu tenuju. Alau Senin tu dinakan dong kiti asyik-asyik atai. Kok dong kiti asyik-asyik atai, sanang-sanang atai dinakan, kerja tetap kerja. Alhamdulillah kakak lagi kiti binuanan rezeki. Kok semoga penata umur untuk semimon pengkale-pengkale betiru. Kok jadi betiru lau Senin tu kiti un segmen menteko salam. Jadi sian-sian dengan menteko salam, boleh menteko salam tukam biasa dinakan tak TikTok Sababi FM, boleh ngendak kami bersiaran langsung kok pan betiru kami. Kakak lagi kami dia mencoba baran de yana de juta like tu. Jadi tiru siom ribu. Kok siom atus 10,000 no. Jadi sian-sian dinakan nun kelepangan nun kesenangan kok boleh no posok dia TikTok kami tu ngendak-ngendak kami sukung-sukung nu kami tu mitu. Kok peteko 3 juta dinakan dakan minggu munda lawe. Jadi un lagi lah cabaran ne betiru kok. Jadi dinakan senaman boleh kali kami tu RTM klik kok bentak siaran Astro. Jadi kakak lagi tirim segmen bobo paparan kok pandai ya kan. Sebagai panuan muslimin kau muslimat solat fardu asar betiru yang nota jam telu 10 siap minit kemuap. Jadi kang boku lagi dengan pembaran kau remalan cuaca ikolah dinakan. Jadi semua-semua tikale do lagu kata era safila bida dari kasih sambil ngetep-ngetep TikTok kami sambil tikale-kale dak-dak kata ita siaran sama ala banah.

0: Siap siogo calon peperiksaan ngodopin sono. Fenomena El Nino runta tahap sedong ko peniramal akan betarusan sekurang-kurang ni ngabut tahun bunda. Nutan tak unjuran bau-bau tu, intensi El Nino bok-bok ni beroperasi tekok tak tahap anu daras entawa super yono rojo daras ngabut September 2026 abut no April 2027. Kemungkinan ni risiko liut terbetak tempo peperiksaan awam penerun yono tenak. Kok pan risiko dokon kok jerebu, suhu anu panas, kok pan masalah kekurangan buek akan nindok. Kok pan winuanan pengendaan lebih. Kuleno maklumat bau tak natma.gov.my. Jogobi keselamatan, kok kesihatan diri. Kok pan sentioso berjogo-jogo tak kawasan tungan bitemban.
1: Bingo kam. Dong lupa mekale siaran sama ala pana. Pukul 3 ngabut 6 kemua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
2: Terima kasih kena mekale siaran sama ala pana.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah bana.
2: Bersedekah ngaijo muan de bagian harta tegulungan anu perlu. Tapi pan kealapan ni lagi oyo, kau pan boleh terso oleh gai anu muate. Dokon ko gulek pahala, nambah rezeki kau pan gulek keberkatan. Muanan ketenangan atai kau pan kebahagiaan meluak reso syukur. Ngelagan diri lekat sifat temak, ngelati berpikiran alap kau pan adil. Ngelagan diri lekat sifat keduniaan kau pan materialistik. Kau pan penetio diri lekat sikap sombong. Ngebudayaan, amalan bersedekah, bersama-sama nabangan gai anu perlu.

Terima kasih dinangkan kakak lagi makan leseran sama alaban. Kakak lagi semoga aku DJ Fatin diam abar diam membuat pabaran kok pandai agan. Terima kasih Boy Nutan kami bersiaran ke jam telu. Kok ni terus so dinangkan kok ngabut jam 4 kamu mop no tu. Jadi kakak lagi kita diam saya membuat pabaran kok pandai agan. Jadi peteku aku perian cuaca lekat tak laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya no amaran peneluak bertiru tak jam 2.50 kamu mop ngabut 6 kamu mop bertiru tak nampu Dembangi bulan September 2026, you know, terlebih lagi Sabah pedalaman, Pantai Barat, Kudat, Sandakan, you know, tak tungut, Tawau, tak kelebakan kok Tawau. Jadi itu tu, yang tu. Amaran tu peneluah kok ngenda untan nak tanda uran jadi enoh peneluah jadi untuk semua dinakan palap-palap tak alun-alun palap-palap ngerancang pelanannya palap-palap dinakan kok semoga semua dinakan diam perian alap jo kok pan pembaran mesyuarat akhir persediaan majlis peresmian Kolej Kemahiran Islam Sabah KKI tak kampung mari Mari marah sinsim kota Marudu. Jadi mesyuarat tu majlis tu Majlis Peresmian Kolej Kemahiran Islam Sabah KKI itu tak kampung Mara Sinsim Kota Marudu ni jangka teko wai yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah Jemaah Menteri Persekutuan Ko Negeri Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah Ketua Jabatan Negeri Ko Persekutuan Tungan ni tak Kolej Kemahiran Islam Sabah KKI tak kampung Mari Sinsim Kota Marudu tak rumpun dua bangi buan September 2026 you know maung laulasa ko pon wow sensawung ngabut duo kemua apa antara pebaran betiru dinakan jadi kang pukul jam 4 kemop tu segmen kedua betiru meteko salam jadi sensen ingin membiak salam ko ingin meteko teko salam ko boleh no te yang tu muan salam tak TikTok kami boleh ngechat kami ko ngendak kami secara langsung tak TikTok tu ngetep tu ko dinakan meteko 3 juta tiru amun buli ko exercise tu kita senaman-senaman barak jomo ko exercise jari ha temboro ha ko okey jadi sen-sen dan pelanan palap-palap talun-alun palap-palap mo kerita dinakan semoga sampai teko rumah ko pan semoga selamat teko tatungan anu tenuju jadi kang jam 4 kemop kita kan meteko salam dong pinggo-pinggo dinakan kalem kaleseran sama alabana.

0: Terima kasih Dina Khan, kakak dengan kakak siaran sama Alat Bana. Kak, terima kasih untuk semua Dina Khan yang boy nutan kami bersiaran lekat jam telur. Ngabut tahu tiru, jam 4 kemuap. Kak, segmen kedua, segmen Meteko Salam. Setiap Pulau Senin, Dina Khan kiti salam-salam. Meteko-teko salam. Kak, sepadul-padul. Kak, tilau-tilau abar. Semua menotek yang alap-alap. Jadi, terima kasih untuk semua Dina Khan yang hendak kami bersiaran langsung tak TikTok Sabah BFM. Kak, ni betul lagi tu juta, jadi pinggau bang Dina Khan tu pungkat kampung kau bang Dina Khan. Betekau tidak juta bertiru kau adakan minggu undak lau kau minggu lalu jadi semua-semua ti kau bana ambalut tak ha kau ngendak tu tak TikTok tu. Terima kasih no Dina Khan, jadi dong kam pinggo-pinggo pitu kam Dina Khan pesorong kam semiman, jadi mudah-mudahan semiman Dina Khan binuanan kesihatan dan kena katai sanang atai lau Senin tu kau barakku sini, bukan barakku sini ni boleh asyik-asyik atai. Apa pun kau kak deh, barak kak Muna kak palang kak jam 4 nontu kak Muna, pungkau wah, kok enggak bukan Dina Khan, Dina Khan semimuan posok tak live kami tu kok, tabang-tabang dok kam, ngetep-ngetep tu, kok amun niak boleh niak teko de juta niak boleh mulai, barak bosku lah, kok begini beragam Dina Khan, jadi bos Soti salam-salam yang gue penuh biar. Kok, okey. Aku tu ingin banget tu musuh-musuh salam tu kok. Okey. Salam luar tak Sian tu. Okey. Mida Kampung Dungun ingin bertukar salam tak Semimuan. Anak-anak ku Zulkifli. Kok keluarga tak kampung Pengalat Kecil Papar. Samzi kok keluarga tak Indah Permai Menggatal Fazli. Kok keluarga tak Sungai Damit. Fauzi kok keluarga tak Entulon. Rusli Razali kok keluarga Kampung Nungun. Tak keluarga ku Kampung Rugading Kampung Buansa. Aha, bana kok Mama Zul Kampung Lok Batik kok keluarga Kampung Dungun ni lupa tadi je bertugas kamu tu kok doa ni lah kok semoga ceria binuanan kesihatan kok maku lagu serasi ti duangan. Okey Mida insyaallah, terima kasih Mida. Seterus ni salam lekat tak Mama Ikan uju salam untuk Mama Zida, Mama Serima Bungo Buan, Mama Suraya, Mama Rusdi Muin Komo, salam Dina Khan jo tak gai kok. Terima kasih DJ Boy Moso salam ko. Terima kasih Pan Dina Khan. Kok Kaleti salam dekat tak Pak Mike Tyson tu Ian Barak ni tu kok. Yo ni naib yong rakam.
1: Assalamualaikum DJ Patin. Aku tu Mike Tyson nang kampung Rogading tercinta. Jadi salam tak barang anak denakan skemon tak kampung Rugading, dan tahniahlah tak penduduk-penduduk kampung Rugading, tahniah dan sabas tak kampung Rugading. Jadi salam tu perteko ku tak barang anak denakan teo kasikot, terutama sekali tak Pak Maksun tak kebi tak denakan komo tak denakan Pak Abe, tenakan tu Janggut, tenakan Datuk E, tenakan Jula Jenudin ko keluarga, jangan lupa tak pengawal keselamatan Kampung Rugading, Tuan Jepri ko Tuan Jeli, ucapan ceria-ceria lah guys, selalu kumatul tu. Jadi jangan lupa tak tenakan Jula Jenudin ko keluarga, anak teman tak Kampung Merganan. Apa lo kau dah denakan Komo, Mia, Mama Ida, saya, anak buai, Mama Ida, Sila, semua warga kampung Rugading. Ya pendepota pengkale Rius sama. Jadi terima kasih nute denakan Patin. Hanya pendukung tak bandingkan nanu yang berarti tak aku minggu juga ikalai kumatu, terutama sekali tambah kau kumurek kampung Rempayan Menggatal Awang Ruslan, anak pueru di Madusin tak kampung Pengarat Kecil Papar, kemana teh ucapan yang semua.
0: Ah, Ha, kau terima kasih Dina Kanti Mike Tyson. Kau dia kau nak kena lah yang ini. Terima kasih untuk semua Dina Kan yang boy yang tu membiak salam. Kau tiru lau Senin tu ingin pada Dina Kanti tu membiak salam untuk semua Dina Kan Dina Kan ya. Tio kasih kot kam itu no kok kita tu bersilaturahim kita tu kok kita tu kok yang tu berdinakan sen mm sukun tu enggak sih yo tu sama tapi posok penyem itu jadi no kengin nanti kok jadi terima kasih no dong lupa tap tap siaran nanti siaran sama lepas namun ya kita siaran lagi amun ya betiru semberan lagi Pak Maksun terima kasih Pak Maksun bosok dah kita kalian dah kita lah kok on lagi salam kata Pak Maksun untuk Kaleti sama-sama dinakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ko selamat kemuat dijipatin besomong ko siam bangi Rabiul Akhir 1440 Hijrah. Lau Senin besomong ko 20 bangi bulan September 2026. Dijipatin semoga tak umur rezeki. Sihat selalu pindah tiup tak berpura yang nak kena nginan pindah sikot tak ke alapan. Aku tu Pak Maksun ingin mati kau salam tak semimun perkali-perkali siaran sama Alabana. Khusus ni pun tak semimun di JDJ Sabah Abi FM. Salam bobo tu berarti kau tak kau nudau memulihkan palap-palap juta pelanan. Tak unang semua selamat tu kau tak rumah. Selanjutnya salam tu pun pebiak kutahan aku. Majat rumah ni ku keluarga yang nuntak tinan mama dasarkan tak keke. Sioko keke Muhammad Lasing ku keluarga ta Tembalang dan akan bapa Rem ku keluarga tu janggut semua sihat-sihat tu selalu dan akan komo ta klub Sabah dan akan naik tersen ku keluarga ni alupun bantu si hariku si Gujali yang ronta sungai Damit di kurs di alik ku keluarga tak lentigi dan akan si Gujita ku keluarga tak kutang luduk. Ni alo pun pentak ka ku tuan Haji Mursidi ku keluarga yang nonton pirasan semua sihat selalu. Kasni ni alo pun bantu sayang semua binaan dan kesihatan yang ala. Sengkun teturan ucapan walaupun ketis tiu namun tak ada tetap ni alo pun. Terima kasih di Jepati namun muli nak palap-palap tak pelanan tahun lalu semua selamat di kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Maksud. Terima kasih terima kasih untuk semua dinakan yang pun membiak salam. Jadi dinakan boleh lagi membiak salam hendak kami bersiaran langsung tak TikTok Sabah BFM ko nutan kami bersiaran ngan yang tu kali kami tak siaran Astro ko pun tak siaran RTM klik. Terima kasih dinakan ko pun maaf kami ko talian kami tu kakak lagi tu niat teko niat okey dinakan jadi niat ngini ko boleh ngechat kita boleh pun aku mosok tak TikTok tu pencari kelas assalamualaikum DJ badan penawar Hindu betah non ya posok kok penawar Hindu tu selamat kuanti siaran sama alat banam aku lagu boleh on lagi mitu bosoku kau ambalut muna kau sen lagi tu mitu alat bana barak ni muringkat guna nong ikolah ko bungsu-bungsu ahli tu posok ko alang ke alap ni tu kiti tu begitu ko diam sabah tu harmoni barak jomo ko on murut on dusun on kedazan sen gi kak muna tu pan ko sebana ni gi Pak Maksun tu posok live se DJ ko ko DJ DJ Chin Kina DJ Dusun semimon no te ko kiti semimon berdinakan bana-bana selamat petang selamat kemuap mais go Pak Maksud assalamualaikum salam setemu seratis padul-padul kok serbu atai DJ Fatin Pak Maksud membiak salam tak WhatsApp I know si Kaleti sidah salam DJ maku lagu pesoyono ko maku amun sempat terima kasih DJ insyaallah jadi sensi dengan metuko salam ko ingin maku lagu boleh dinakan insyaallah ko insyaallah salam tu tujuku tak nduk sayanganku kau benanan ban ber Kebangan anak-anakku tak kampung siasai Dundau, terutama anak kesayangan Indri bin Damba Zohar lawak Dundau. Masya Allah tabarakallah, boleh si maku lagu tu DJ Buling ini sepertinya boleh. Boleh maku lagu. Jadi yang nyampan kali kita lagu sementara ti ngaget lagi salam-salam kata di nakan ti maku ti maku lagu semua-semua kali ti lagu lagu Ruda Aji Sawang Manuk Manuk Lembukun tak seran sama Alabana.

dan budaya sama. Manuk-manuk lembu pun dilakukan doa ampun. Keturunan ni boy sinusun. Makalah dekat manuk-manuk lembu pun dilakukan doa ampun. Kalang sama jauh-jauh bertiru aino pada bau. Manuk-manuk lembu pun dilakukan doa ampun.

Terima kasih Dina, kan kakak lagi mengkali siaran sama Alap Bana. Terima kasih kakak lagi nonton kami bersiaran minggu-minggu jatungan Dina kan. Mudah-mudahan semua Dina kan di amperian Alap penasiko tap koroyang Alap penatio tap koroyang mia Alap. Jadi bertiru Dina kan kiti segmen mientuh segmen metiko salam setiap laus Senin semua ke aku di Jekatin. Jadi semua-semua tim metiko salam untuk semua Dina kan, Dina kan tio sikot ko sepadul-padul kiti Dina kan semua-semua. Jadi bosoku lah salam tu ko ah. Ningau ko ngetep-ngetep peteko tidak juta kang ni aku teko mule. Ko amun kuli sebelum ku lima aku mau lima ku muap tu jam lima ku muap tu sebelum aku mau so berita. Ko peteko tidak juta Dina kan. Mungkin kami ingin ngendak menari-nari ko ni ano tek menari-nari. Nyaun sek ku mitu Dina kan. Belagu buli lah amun menarik yang ku nak. Kang ni berhenti lah. Ko beragam kita Dina kan. Maku maaf aku amun untuk turan ku yang niak ngam ko lebih-lebih beragam yan-yan pan semoga kita semimon sanang hatai daya katai ko semimon maku lagu pedi-pedi hatai dokan kepedian bana Dina kan titu betiru lau Senin tu semimon kepedian gini ka bagi Dina kan ko amun niat teko tunggu si DJ Dexter baru MM Sukna ko DJ Dexter pau gai no ko Dexter so gai no ko menari mi tu kunti tu ko jadi bosoku salam lekat tak dinakan Muna Kapang salam ke muap ni assalamualaikum barak ni waalaikumsalam aku kat Muna Kapang betul ko salam bobo tu tak kau nodi komo bapak rimbo Mike Tyson mama Suraya bunga buan mama yatim yang ilham mama Rusti Mia Anurunta Rugading Hani Aida ko mama ni nia lupa pan tak sioko ku yang amat anu sedang mapi tak dapur ko pan tak sese yang rati tak aku ucapan amun kiti alap tak jomo buli tapi dong terlampau alap kau bana ni lupa panta pemirsa setia Sabah BFM berbagai bahasa Memsuk Maria Juana Mary Ann terima kasih dia boy Moson salam kat Muna Kapang terima kasih kat Muna Kapang kau terima kasih no untuk semimon pengkalem tiru kau Memsuk Maria Juan kau Mary Ann guy tu best friend bestie kau kawan set note begitu no kita tu beset-set padul-padul dinakan salam ke muap DJ Ana aman kampung Reganan tuaran maku lagu Nashim janji untuk hiburan pengkali lagu-lagu sama tak siaran sama Alap Bana terima kasih Ana aman assalamualaikum DJ salam tu pernah teko tak semimun pengkali radio sama semoga daya kata selalu semoga dia melindungan Allah SWT amin izan lekat kota belut terima kasih dinakan izan amin amin terima kasih untuk semua nak doa yang alap-alap lekat tak dinakan salam DJ bana-bana dek set-set Sabah BFM bana-bana amun gai kok kiti sian lagi hujan uran tak pinampang barak dinakan Shirley no palap-palap untuk semua dinakan kok amun sini yang tu perian cuaca remalan ribut petir maran ribut kilat kau beli ngendak tak laman sesawang jabatan meteorologi Malaysia Yona pedalaman pantai barat kau kudat sendakan tongot tawau kelebakan kau tawau jadi maran teman luar betiru ngabut jam 6 kemuap jadi semua dinakan palap-palap minggu-minggu jatungan dinakan Gigi assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam DJ. Mama Rina. Salam DJ. Waalaikumsalam Mama Rina. Muna Kapang MM Sok. Terima kasih untuk semua dinakan. Jadi betul aku. Lagi itu pebaran anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 akan nimpon penerun. Akan penerun tahun 26 bagi bulan September 2006 lau Sabtu tu pukul setengah songom. Tahun audit Auditorium Jabatan Kebudayaan Kok Kesenian Negara Negeri Sabah. Jadi dinakan boleh nutan program tu secara langsung kata tak Facebook, tak radio Sabah FM, Facebook section hiburan kok music ko RTM klik. Jadi rancangan tu binuh khas oleh Kerajaan Negeri Sabah. Jadi dengar-dengar buat lagu tu itu kok. Lagu sepuh buat lagu yang lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 you know bukan milikku bukan milikmu Rusdi Shah komposer ni Rusdi Shah kok penulis lirik Black Semarakkan Harapan Maximus J lepas saya bahagia tanpamu Kahira Maisara Lumangat
Lu mangat aku dika Rinal Aguntabit. Nah, lagu aku. Yang satu Moses Brian Clay, Mungkin Hari Esok Queen Nera. Bintang Menemani Bulan, R. Lee Nicholas. Memory, Lekat Felix Agus. Mawar Mereka, Mawar Merekah dan Mariza. Hati Bukan Mata, Narcissus Justin Misin. Jadi antara lagu-lagu lah ko, dia anugerah juara carta lagu artis Sabah. Jadi sememang dinakan ko teko ke ramai-ramai ngogo ta auditorium Jabatan Kesenian ko Kebudayaan Negara Sabah. Teko kam dinakan ngendak yang tu program anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 tu kul wow telumpu songom lo Sabtu tu sian-sian ni on kelapangan ko boleh ngogo dinakan semua-semua ti ngogo ngendak sembaran lagi ko ngereso de diri ko pertandingan tu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Jadi antara yang tu pebaran lah betiru. Jadi untuk semua dinakan palap diam pelanan, sian-sian diam pelanan, semoga selamat teko wam rumah, semoga selamat teko tak tungan anu tenuju. Jadi sian-sian ingin betuko salam, boleh lagi betuko salam kang jam 5 kemop kita akan kali abar-abar diam lah. Lepas kita akan posok tak segmen mene-mene lagu kok pandinakan dekit lagi tu teko tiada juta. Jadi kali do kita lagu lekat tak Nur Yati Jaflan tu tuturan jomo bila aku boleh dinakan tipe jari ikhlas kok pan jeje syam retikasi. Jadi semua-semua tiga kali tak siaran sama ala banah.

0: Ertikasi Ngerati Peremban Sama.
1: Assalamualaikum ko salam bahasa jiwa bangsa. Sekelo kita mengko peribahasa etnik sama dembang itu. Ia nu betutur nyak ngendak besek. Maksudnya ngaripan jomo ali tapi nyak ngendak kebukan dediri. Begianu peribahasa etnik sama dembang itu.
0: Ngerati Perempuan Sama, penerbitan Engkok Kerjo Somo, Dewan Bahasa Kopustaka, Cawangan Sabah.

Untuk meteko abar atau tilau selain bencana tak tungan bi, kamu boleh hubung Pusat Kawalan Bencana Lat Sabah SDCC anu beroperasi 24 jam tak talian hotline atau WhatsApp 0-6-4-0-3. Balikan ku 0-6-4-0-3. Microslip antawa teturis kajam. Yono ngeruok adaan, turi anutan sebetah den saat, ngabut telumpu saat. Kopan, jomo anu nyak teko bertindak balas, tak deria ngabut, nyak nadaran diri ni. Amun kam kerso keadaan begitu tu. Bok-bok ni semasa melan kereta, antawa ngentan jentera buat. Lingau, lingau nak buat ian-ian jo untuk merungayan reso ngantuke. Itu kerana microslip antawa seturis kajak muli ko onsom nyawabi kok ban nyawa jomo ali.

0: lanan lan buli sim sim lekat tokong ogota Taman Grandview sandakan tenombol sementara ngabut 26 September tu. Penombolan tu pan setutan kejadian runtuhan torong tak kawasan belu tak sim sim serta kiro-kiro 150 meter tak songom Sabtu. Pengerusi jawatan kuasa pengurusan bencana daerah JPBD sandakan Datuk Walter Kenson Mara pikat tu nindo untuk keselamatan awam ensan pan runtuhan ini yang mekerat alun-alun. Nut tenombol yono lanan hiking tak tungan belut tebia. Nut Datu Walter pengendan JPBD kok ropot tungan ekakal lagi bengar risiko bok-bok ni amun uran bertarusan an buli kok sebab tanak pelunsur kok pan batu. Cawangan cerun jembatan kerja raya JKR akan narusan pengendan dia mekilo pasti yang pergerakan antawa perubahan tak struktur tanah. Datu Walter marak timpu penembolan lan kok pan lanan hiking tebiak nutan tak penilaian teknikal kok pan pengendahan pihak CKR. Kelab penyokong perintah BBC Sabah muan sedangan pelaksanaan skim rebat elektrik secara bersasar. Pikat tupan penting bana dia menebangan gulungan anu bengen pengkulehan tenek tenak anu teruak kesan kok menik ni kos elektrik. Pengerusi ni Datuk Mas Yung Bana Mara mekanisme ngam bana benuat sebiak kok kejayaan program Budi Medani Diesel. Beliau berharap sedangannya kulit penetimbang dia mesyuarat khas ngendak bana-bana pika mitigasi bil elektrik anu teruak pengerusi ulek Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nut Datuk Mas Yung anupan adun kuamut lekat skim tebiak penerima SDR ikasi kok pan gulungan anu bengen penempatan tenak kok pan sedong ngambana nerima rebat otomatik lekat RM40 ngabut RM100 nembuan. Rebat depan teruak cadang penosok tarus diambil elektrik antawa akaun penerima untuk ngelagan ketirisan. Pertubuhan berdaftar tak sabak senom tagap tadbir urus kok pan integriti pengurusan. Selain moyo lagi kejosomo strategi kusomo kok agensi perintah. Penasihat Undang-Undang Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia JPPM Aimi Yusrina Yunus Mara, penting mana dia mengepastian pertubuhan tarus relevan, responsif kok pan boleh muat nilai tambah tak bangan jomo. Beliau mara bagi semasa ngerasmian program Roscare 2026 tak ranau. Aimi Mara pertubuhan berdaftar ngeruak aset penting melat pan jadi penghubung antara perintah kok pan bangan jomo lekat dia lagi bok-bok ni diom aspek kebajikan pendidikan kok pan ekonomi komuniti setutan kok beliau muan gelakan lebih iko pertubuhan tak latu jadi peneraju perubahan sosial metagap komuniti kok pan membimbing generasi mura. Sektor swasta badan enggai perintah NGO ke pan agensi perintah seno metagap kerjasama strategik untuk nebangan komuniti setempat. Ahli Dewan Negara Senator Datu Annabel Prian Mara, sinergi itu penting bana dia mengepastian tebangan ke pan dana kebajikan benuanan secara bertarusan.
1: Jadi ini adalah satu usaha yang murni, ya, murni dalam masa yang sama dapat mewujudkan perpaduan dan sekaligus menggalakkan masyarakat kita ini mengamalkan budaya prihatin kepada masyarakat di luar sana.
0: Datu Annabel Marap geta program Lulayan Amal Mapim ta Kompleks Sukan Sendakan. Barak ni program yang membuktikan keberkesanan sinergi sektor swasta, NGO ko pan agensi perintah. Selain nonom gaya lum sihat, aktiviti pan nut merot lagi ingkoton selesomo komuniti. Sebagai penombol petukuku tajuk-tajuk abaran terdua lagi, kemas sabak moyo tabika smart classroom, tabika tunas istimewa tahun munda. Sesi libat urus belanjawan medani 2027 mengkurung pengendahan belia sabak. Begino abar sini buat senunting Ramhan Nizan Jahamin dekat seksyen berita ehwal semasa. Salam Malaysia Medani, Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.

0: Terima kasih Dina, kan kakak lagi mengalir siaran sama Alak Mana. Kakak lagi bersama aku DJ Fatin. Terima kasih Boy Nutan kami bersiaran ke jam telu. Ngabut na bertiru. Kau ni tersolah Dina, kan kita posak diam segmen menek-menek lagu. Segmen ke telu. Sini kita buat kali abar-abar diam lah. Kau lepas eno menek-menek lagu. Jadi terima kasih untuk semua Dina kan yang hendak kami bersiaran langsung di TikTok Sabah BFM. Niat lagi tu Dina kan. Niat lagi tu tekuk di juta. Jadi amun boleh lah kau nabang-nabang sukungan tanda sukungan kita siaran sama Alak Bana tu betul kau 3 juta amun boleh lah kau amun yang boleh yang ini jadi yang pan terima kasih untuk semua dinakan kau kali kami tak siaran radio Astro kau pantau RTM klik minggu-minggu jatuh tungan dinakan semoga semimon dia perian Alap kau penisi kau tak koro yang Alap penisi kau tak koro yang Alap Alap-alap yang ni dia pelanan orang dinakan kan go jadi jogo-jogo semoga selamat tekom rumah ko pantat tungan anu tenuju jadi un salam tu istimewa salam tu lekat ku tebelut jadi boso ku salam ketak dinakan di tu salam DJ Fatin aku tu Hazlan bin Rosli luak kampung Pirasan Kota Belud betul aku salam tu tak ke, semimon dinakan ku luak Kota Belud tuaran papar keningau yang engkau kilo ke aku niat lupa tak yang kau mak ku grup pencarian bersama happy happy dance pertubuhan legasi Umbang Kota Belud pak ku pengerusi Saleh bin Umbang majlis daerah Kota Belud tim pahlawan bandaran engkau Tanjung Aru SDD harapan ku guys semimon alap-alap jo engkau keadaan musim nyak dangai alap boleh kok sakit kok betiru lagi musim denggi meningkat kurangin do aktiviti meluar engkau nut SOP kesihatan bebana pasal namuk mo penyakit tu kok jadi tutup ku ucapan tu engkau dekit pantun kekuak manuk tangak bangi ngendak buan jata pentaran tintam ku lagi masa debangi masa ti masih bungar bungaran beriuniup layang lemiang map buas niat pandai datai kita lum mesti berkasih sayang walau tio tak moto si kota atai nah kok luman penerio bebaun petai ngendok bo penunu apa tio tak moto si kota atai walau dekit ni walau dekit niat terlupa maku do aku lagu luar alayarham Eke Muhyiddin tengkiri boleh insyaallah kok aha bana-bana aha on lagi tu mitu nah salam tu petekon pan untuk YB virus ko YB Arsat ko aha semoga semimon diam perian alap minggu-minggu jatungan dinakan ko terima kasih dinakan ti Hazlan Rusli lekat kampung Pirasan Kota Belud ko tak bana lepas saya sempat lagi yo yang tu berpantun jadi mau ngun lagi tu segmen berpantun Hazlan Rusli ha ko sin tu ikolah set-set nutu itu ko dinakan-dinakan ni boleh posok tak segmen berpantun mau lau lasa. Jadi nyanyian pan terima kasih untuk semua dinakan yang membiak salam. Kau nutan kami bersiaran ngerembiak lagi ngeremayan lagi segmen betiru. Betiru untuk kau salam. Jadi kau lah salam alhamdulillah untuk semua dinakan. Mudah-mudahan semimon diberian Allah sihat-sihat selalu penata umur. Dogon si dinakan ti marak lah kau jogo kesihatan. Nyanyian pan semimon lah untuk semua dinakan. Jadi mana-mana lagu. Kali ti lagu ah dicam aku lagu ni penejulur. Okey Nur Soleh Hajam Nur. Yang tu ndak dok balik ka sub iko semua sini. Adong ke menamal. Ke amun ya teko yang tu pelingku betiru. Aku maaf aku dinakan un lagi mau. Okey. Jadi kali ti lagu kata Jumat ya Paluan Reso. Saifuddin Limbo diam umbu. Ko pan Farida Oyo juduti tepentaran tak seran sama ala bana.
1: Sayang, beribu kali sayang, betiru, ai teman dikejari, nasuh tumburi.

0: Terima kasih.
1: Thank you.
2: 谢谢.
0: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.

Terima kasih tu yang nakan boy nutan kami bersiaran dekat jam telu. Nama ngabut nak bertiru kok netra sorry nakan tak turung-turung siaran. Turung-turung ian tu pemusan siaran no tu. Jadi terima kasih untuk semua dinakan yang mau biak salam yang anut kami ngeremayan ngerembiak lagi pentek ma. Ya ne sini boy meteko salam kok kami. Terima kasih kok nabang kami ngetep-ngetep niat ngini dinakan 60k lagi pemiati. Peteko 3 juta tak siaran Bahjau Pantai Timur lepas tu. Jadi terima kasih untuk semua dinakan terus ngejogo diri insan minggu jotungan dinakan. Maka maaf aku amun untuk turanku yang niat ngam amun un lagu-lagu yang niat sesempat pelinggu insyaAllah setemu lagi kiti maka maaf aku amun untuk turan yang niat ngam kau. Semoga penetak umur daya kata selalu kau pan binwana rezeki berkat kau pan sihat-sihat selalu. Jadi minggu-minggu jotungan dinakan pala-pala semoga selamat teko rumah sian-sian mau kerita semoga selamat teko tak tungan anu tenuju. Mepusan siaran sama petirum banan ku kam ko aduh buat lagu ko lekat lagu lekat ko lekat hai tu teh tak TikTok tu maaf aku dinakan banan ku kam ko aduh buat lagu lekat Mazlan Amit Kisah Dembangi ko Eke Mohidin Tengkiri. Jadi setemu lagi kita insyaAllah dinakan minggu-minggu jatungan dinakan semoga semimon alap-alap dayak atai jaga kesihatan setemu lagi kita. Assalamualaikum.

0: Macam-macam urusan yang dia buat tak diam, kita gagau. Kadang-kadang kita lupa mengucap terima kasih. So, utamanya tak jumpa-jumpa no kansang labangan kita.
1: Ada kata bersama Ustaz.
2: Nandri.
3: Thank you.
2: Gracias.
4: Selamat po.
5: Xie.
6: Syukran.
7: Kamsahamnida.
1: Kapun kap.
8: Walau yang penbahasa anu tenuturan, tapi yomo maksud yang semua yono terima kasih.
0: Walaupun tabangan anu bebenanane dikit jo, bersyukur no kok ucap terima kasih.
9: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
10: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amila Sanabalahat Sabah VFM Seran Bajau Hiling Sama Palkalak Mustahak Kabalahat Kuhapiti Jidar Simpanan Elektrik Sabah ni jangka gabut 20 makon 400 matong tahun iti. Akses pendidikan STEM luasan bandar Nui ni pahilala. Jidar Simpanan Penjanaan Elektrik Sabah ni jangka pasong 720 makan 400 peluak ni tong tahun iti mak bida maka hal walu 400 mak tahun 2020 maka 4. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Ngahaka ongkon bulan walu palawai Jidar Simpanan pasong 700 maka siam 400 maka pandaan prestasi sistem karan lahat song na pahap. Beliau ngakau tehe baik pain magkokan musyawarah Majlis Tenaga Sabah MTS ma menara Kinabalu. Yukna indeks tempo gangguan purata sistem atau SAIDI risab song na pahap min baihal 500 siampu makawalu mini ma 2020 maka tulu 7220 maka 6 minit ongkon bulan pituk tahun iti. Kasonganinan hasil indah ini salib pemapan sistem gradian dan jalan misai harokan. Yukna prestasi karan risab pasong sangai Sabah paganti melutan kawasa kawal selia sektor karan maka tenaga boleh baharu. Sedimin hei Datuk Sri Haji Jingahaka bekalan karan ma pantai timur Sabah kan song hong pot min pergeraan pembangunan loji jana kuasa gas masandakan maka tawau. Ina dia kok maka gantian loji taga asas diesel maka medium fuel oil atau MFO. Yukna pemahapan kapasiti solar skala besar LSS maka sistem penyimpanan tenaga bateri BVESS risab negara aku maka song kemanjarian keparasayahan mabekalan karan perancangan ina ani yana kasihan minusaha ngila-ngila kapasiti penjanaan maka pondoan kehendak tenaga untuk timpu masang put tahun sinong sedimin hei Sabah maka jangka 500 kalamuran kapasiti tenaga boleh baharu peluk ni tahun 2020 maka 5 magawai maka plan hala 7 maka plan induk tenaga Sabah. Akses pendidikan sains teknologi kejuruteraan maka matematik atau STEM patuh ini paluha 7 maka nak iskul maka kawasan luasan bandar maka pedalaman Sabah. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Muhammad Yusuf Abdal Ngahaka, usaha ini ani dipalanjal min program jangkauan keterangkuman Malaysia Teknolimpik ako maka palapat lawak akses pendidikan STEM. Beliau ngahaka betehe memairan perasmian pemukaan program pembudayaan sains, teknologi dan inovasi bersepadu zon Sabah ma UMS Kota Kinabalu. Yukna jajahan 4,720 maka 50 maka naki school maka 720 maka 60 guru min Sabah maka Labuan bainamaya indaginis latihan yani sadiahan. Cara ina ani risab muan peluang 7 guru maka songan kemahiran yang bohok 7 maka naki school ma iskul kaniakan ia. Usaha misai harokan inan niasa asa maka kila-kila pembangunan bakat STEM tapaluhaan di kawasan luasan bandar maka pedalaman. Sedimin hei Datuk Muhammad Yusuf ngahaka ania dangi 40 maka 30 min 60 maka 5 iskul maka institusi pengajian tinggi maka pihak Malaysia Teknolimpik mabahata zon Sabah. Pemiaan ini di pasod namin badan makan naki skul Sabah maka Labuan meremin daginis bahat tak dipagatuan bahat tak taka asa STEM. Penerimaan maka akiganinan maka pandaan minat badan anak muda 7 sains teknologi maka inovasi. Malaysia Teknolimpik ngay kahal maka pag-atuan sa balik na mataga pamihaan kapandayan anak muda risa matag pamaradahan tuju teknologi maka inovasi baan makabaya minjari risa nibuanan huang masongan kapandayan maka pamikilan sigam ni bahata labia taas.
1: Dinagan hinawiti makalehab balahat siaran bajau hinding sama.

Pito kes maut pasod na awam pasal karan tasulat mas Sabah Electric City ngkon bulan siam tahun iti. Pengurus Besar Kesehatan, balikan ko, Pengurus Besar Kesehatan, Keselamatan dan Alam Sekitar Sabah Electric City Asrin alias Rudiman Badri ngahaka antara poon sabab katilakaan yana magbagay-magay aka sompok maka karan maka tipi ni kabel maka amapak atau atakaat risab magsambung karan cara haram. Beliau nga kami tahain abu menjari hawagan segmen Sembang Ekspresi ma konti Sabah FM. Ngan sab masyarakat ni Pak Entoman ako si Daru Pak Isbat hinabu mag sekotan maka poon karan maka pamatukan karan. Sabah Electric City Ruisab malanjalan inda ginis halik masongan pangisayu pasod namuan taklimat Ruisab penerbitan video maka ai pamantugan. Sedimin hei kampen keselamatan karan akan nilanjalan mabulan sangku sinong. Kemujuran Balai Polis Ranau muan kemudahan tujuh banana aminaan banana amag suak labai maka amag pasial untuk kolek bantuan keselamatan. Pasurujaya Polis Sabah Datuk Jautih Dikun Ngahaka ketentuan Ranau yang menjari labayan antara pantai barat pantai timur Ruisab kawasan utala Makassatan Sabah memenjarian hek bahala balai nah mustahak. Beliau ngahaka betahak baik pain ngan rasmian Balai Polis Ranau. Yukna labi tulung ibu lapulan polis ni talima Balai Polis Ranau sangai awal tahun iti sedimin manjari antara patagan mustahak mabadan AA magsuak labai. Sedimin hei Datuk Jautih ngahaka kaniak na pasukan keselamatan Ruisab mustahak akok makas sokong sektor pemasialan pelagai nama kawasan Bud Kinabalu. Mapamupu Sabah bersampai pabalik habal mustahak si. Jidar simpanan elektrik Sabah ni jangka ngabut 20,600 matong tahun iti. Akses pendidikan stem luasan bandar Nuini Paluha. Bagaimana balat kopi tiba ni sedihan min seksyen berita ehwal semasa terjemahan nabai hinangku kandi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Sumangat makayang-kayang jalur gemilang akan hal asia-sia bangiai jiwa tam embalnya sumangat patriotik. Suwaini maujud hetam sumangat patriotik maka suwaini jaga aku embal kitam kabalikan takom koman. Malaysia madani, rakyat disantuni.
1: Kalehon bi kami
2: sababi eten siaran healing sama
1: nagdalisa gondom ngabut lisag pitu kohap
3: ambang asa
4: alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta dah lagi daripada saudara kan magbak lagi tepah balik Julia Jamila sans kohapi tianhean kam dakam alita dakam aliha pabidak suarana sebabai keadaan maggabut nababan mbalta jangka-jangka itu jari. So enah insyaAllah murung-murahan kita bika memon meriman sihat wal afiat. Jadi daki itmas lagi senakan waktu maghrib kan pasod biasanya mak awal-awal sebelum pasod waktu saya akan sali-sali kita mereka jikil selawat tujuh junjungan ta maka magtasbih syukur ruisab kita na ngamuk ni magbaya-bayaan kitam aku kitam niliusan min bala niliusan min bahana ahya da'ani ai ai maka tanak ni kitab insyaallah.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Tobol biya makale.
1: Kalogan kami.
0: Rakan mag semua makale.
1: Sabah
0: BFM siaran healing sama Mbak Nata.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Selamat dunia, selamat waktu magharib di Padang Sakara Rorakan Dabila Pantai Barat Maka Bangi Kamposa Sudat Isnin. Selamat nabu pembukaan. InsyaAllah murah-murah ni akan berakatan nah. Panduan waktu isyak kohab itu pasod lisa gap itu 20 maka telur minit kohab. Seperti nak ni lisa genom 20 maka telur dan jam pengtantanan nah. Jadi air rupain serenakan murah-murahan keadaan cuaca baru sakit maka air inayan itu baru maka mudaratan kami mun serenakan bang yang tak temin ketep-tepan pesan IPU anwaka bahau malahat tasabah pasakat nasa pabalik keadaan magabut sebenarnya sangai subuh si aku pariok ni paghinangan ambal ni tanda ai bihingan tong langit tapi langit yuki so he nah ni jaga napain keadaan kesehatan tasenakan insyaallah murah-murahan ina ani ambal lu maka tekahan mudarat. Jadi ini pak entoman kita mau kok kita mesti daru pahali mabila kita meluasan luma atau bangunan amakai takopeng mainga nginum bohe sukup so ebay nalo ke kanu isarakan kabasalan magbaya-baya bangi kita ni patanna ujian tantuna minsan do kita hali gay so he enah da lekas kita itu lemak semangat da lekas semangat sabuta air rupa keadaan meram kita malut ma tanggung jawab tangan jaga kesehatan tanggung jawab tangan jaga lekoman ta insyaallah jadi rupain magbaya-baya kita nabu ai keadaan maka magbeak-beak kita ngatas ai palkala anu ta atasan he tapi magbeak-beak.

0: Bang ania mendusia ngamuk tabang, suwai tabang ta. Jari bang sab kita taluak susah, nita bang sab kita hek mendusia sedih. Sago, sekabak kahinang mahap he, pag niatan tani kahapan. Halam minsan angasa tinumbasan. Suwai pabiasata magpanabang mamadusia sedih, sabab sekabak kahinang ahap he, akan pabalik ru kahapanna nikita.
1: Magsukul sabab makale siaran Bajau Hilingsam.
2: Alhamdulillah serangah ya pinagsukul anak ku ni barang sanak dan akan mai rupain kam menek sabab FM saran hiling sama Pak Abai makale mai rupain pamakalehan bi insyaallah murah-murahan ni rupain harakit manfaat ma barang sanakan maka kabuan daki ita maklumat ni barang sanakan ai rupain jadi itu sapali ku ni barang sanakan akses pendidikan sains teknologi kejuruteraan maka matematik atau STEM anu patui ni paluhat tujuan makan naki school makausan luasan bandal maka pedalaman Sabah jadi kasungan Pak Abai ma kemajuan ma batina disenakan timbalan Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datuk Muhammad Yusuf Abdal ngahaka usaha ina ini di palanjel amin program jangkauan keterangkuman Malaysia Teknolimpik okok maka palapa tak lawak akses pendidikan STEM. Jadi itu perlu untuk pengetahuan untuk ilmu badan sagama kanak ma ingga-ingga iskul ko pengetahuan sains maka teknologi risab inovasi itu menjadi keutamaan yukna jajahan 4,720 maka 50 maka naik iskul maka 730 maka 60 guru min Sabah maka labuan bainamaya indah ginis latihan isadiahan jadi cara ina ani rusab mohon peluang 7 guru masongan kemahiran yang bawa patu jadi bainan anak iskul kania-kania jadi ina pengilangila pembangunan maka kemajuan ainionan Malaysia Teknolimpik 2020 makan nubah tu zon Sabah anu hingga nebea hebat dan makan iskul Sabah maka labuan merabin daginis bahat tak dipanggatuan ma anu hingga taga asas STEM jadi panelimaan maka akiganina anu rusap maka pandaan minat badan anak muda 7 sains teknologi maka inovasi Malaysia Teknolimpik ngai kahal matagan pagatuan sok sapalikna matag pamihan kapandayan anak muda maka rusab pamanyutan sigama ko sigama nui labi lagi bagsik labi lagi bandar ke mato-mato arahun ini yang ngolesek meremanganad science teknologi inovasi itu

0: Suruhan Jaya Komunikasi dan Multimedia MCMC tagahak anutup akaun media sosial anak-anak mareum umul sangpu makatulun tahun. Onggo ama nipaintoman ako anulutan kaanakan ingga umul mareo sangpu makatulun tahun mbalamuka akaun ma media sosial. Iti ako makailagan anak-anak magmula he kahinang panipuan atawa neonan skema maka jenaya kahinang sabor. Magsukul sa baba makale siaran Bajaw Hilingsang.
1: Alhamdulillah sakay sarang ngahi ani pagsukulan ni ka amsara kan wa sa gudam tulumpu maka pitu minit ko hap marem siaran hiling sama suli-suli ma ko piti untuk badan saga kaanakan alam ha kaanakan jadi abut na ko in sini-sini ha kaan da ni itu keradahan kaanakan min kahinang jenaya numbal muan kapan mapanan makanak-makanak. Jadi itu kayu lagi maklumat in min Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Sabah anu hingga akan maluhaan pemelanjalan taman bimbingan kanak-kanak Tabika Smart Classroom maka Tabika Tunas Istimewa ni kamemun daerah nagna tahun sinongilo. Jadi hatinai Tabika Smart Classroom itu amua tujuan ama pagtaluak pendidikan pra-school maka kasongan neonan generasi alfa min panadihan gadget ano magtaluak maka keadaan. Jadi naan pinalanjal panagnaan na ma pamatan na anda kayo kelas pintar ma sekawa daerah boho pinaluhaan ni sekelibut lahat ma tahun sinong ilo. Jadi badan saka guru-guru tadi katantuna ni cabaran na hiya rusab ma badan guru-guru dui saban anunggu ama cabaran na hiya rusab ama nuran kaanakan anu ingga pasod tabika sama pina ani kaparuluan mag atuang maka keadaan maka itu pakala bahau mabutina ani. Jadi mustahak nai ay roni palanjal amua kapindahan untuk alam pendidikan badan keanakan supaya kita ada suara anokong.

0: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang.
1: Bandaro sa nakadang baro sa atapin na iwis sa Bobby FM Siran Liling Sama. Itilaki kayo rakayo sa palikun pa ang sarakan na rakayo kaya hakamin na panasihat kanan politik 7 Perdana Menteri Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz bahwa yuk na bahala ang jagan anak ataupun niyonan bang malayu na pengasuh anu ni para saya menjari anong guama maghinang labi tanang jari ini ina ani selaku rakayu hinang untuk nokong ekonomi keluarga maka ngekah sekarang hal hinang ngan jaga anak sago menjari profession akhir untuk manansaga doronakan. Jadi sedih minangila-ngila karena kan kole tajaga ahab sektor pengasuhan duisab menjari kasihan min ekosistem sokongan ekonomi maka sosial negara. Jadi hati nai hinang ngan jaga anak maluma itu sebenarnya enggak nak hal hinang yuki ani gajian maluma sego iti jari selera kayu profession ataupun hinang anu parullu penelitian maka parullu toongan nibuanan latihan nibuanan sijil maka nibuanan pengiktirapan duisab amia peraturan maka undang-undang anu niat nisadiahan managarata.

0: Bahagian Siasatan Jenayah Cyber maka Multimedia, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Polis Diraja Malaysia. Baina maka patungan Sang Pu maka Tulu Guinness Jenayah Komersial, yaitu jari managara iti. Antara jenayah tumabia yana kaldai akaun, makau scam atau panipuan matalipaun, lob scam, jenayah idagang, bisnis email, compromise BEC, anipu umbul TSC, indaman halam maujud PTW, panipuan skim pelaburan along, anipu makai sin palsu, mata pila kripto, maka pemindahan sin haram. Bangi ekam bay makalabay taluak jenayah komersial KKNB Pusat Respon Skem Kabangsaan maumbul siam-siam pitu. Atawa anda umbi ma semakmul.rmp.gov.my atawa KKNB CCID Info Line maumbul 0-2-2-2-2. Anda umbi laman sosial rasmi Facebook at JSJKPDRM at Cybercrime Alert RMP. Kok kam labi maka tahu. Magsukul sebab makale siaran bajau hiling sama.
1: Alhamdulillah sarang ngahe pinak sekolah nek kuma barang sekarang dan akan masih pa abai masa ba VFM wa dari sagono 50 menit ko hab jadi ye rupain ruka rusab kita sanakan sebab labayan lan buli sim-sim minto kong patuju ni Taman Grandview Sandakan ni tambo sementara ngabut ni 20 makon 6 hari bulan bulan siam itu sebaban keadaan tanah lubu ma bihingan bud sim-sim anu tahak narat 250 meter ma sangam sabtu palabai jadi penutupan ina ni ni sebaban hinang-hinang untuk itu ang alisinan kawasan maka angila-ngila kawasan ina ani selamat na minjari na ta palabayan tentu na akan dibantu sanakan jadi di penutupan lan maka labayan hiking inan tata aluk ma penilaian teknikal Ruisab pemantauan Min JKR jadi kamaya rupain manan serakan ma kawasan ina ani sebata jangka-jangka taai bertahanan ata aika ni lagi kata nak alu buka aika jadi apa isbat napa insarakan ni hapna bang dambila sangom dak na lagi pingga-pingga ingga bak nasaka ronanakan makosaan lan bulik sim-sim patuju ni Taman Grandview Sandakan ya bangi sangom bertanda-bata sakit tak isbate tak ai tanda-tanda nenggai jadi bangai pingga-pingga marambila Allah na saja kok lagi tanda tongan tahilalik lebih awal sanakan jadi biasa nah mau pamupus itu dua ongka akan bahan kami pemalas gak mendupain idol ku sambag suara tulu idol untuk kita dan bisa ras maka lobo risa panambol siaran ta pasan-pasan minsi atau AG insyaallah dapatai pamali atau umur magbak lagi ni jaga keselamatan ni jaga kesehatan ni jaga risa itu iman maka Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kan sayan rarondom am tabi Malaysia Madani, Tanau Sabah VFM kasalulan raguru murut pasukon ku i Dexter Rasidi. Tanau-tanau matang. Jidar simpanan rukaran ru Sabah kulimanin makasuku rongoporam onom piatus pupus bilor ragitio. Sabayan rubal ru pangilan stem sora lisar bandar rayus painduon poyo. Jidar simpanan mampas simbol ralutu rukaran Sabah kulimanin sumingkot rasuang rongoporam onom piatus sumuku rapupus rubilor ragitio amun pinaganda rabalu piatus ra rongaribu rongoporam apat. Tingganai Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Normin Dagu sukurasila ka balu rana kasaili jidar simpanan elektrik Sabah sumeningkot ramoporam siam piatus nampak kita rabal ru sistem lutu rukaran rapagunti sumaguli makaugar ramonsoi. Kasingkatan ragetio na sauk na lupus Sabah na ngalap saguli rakandoi matang manitiu kapuam kawal selia ru sektor elektrik am tenaga ondomabuli talim baguon am niak ampos ru kandoi-kandoi mompokonsoi ondomarayusan ondobinal nilo ra sistem grid. Ia mendagu ragineo na lupus naningganai rapan susunuran Majlis Tenaga Sabah MTS ra Menara Kinabalu. Aralalom Bulin Sokra Nogondo Datu Seri Hajiji Mindagu lutu rukaran sora igik sirangon Sabah kulimanin kaikangon poyo mayara ralan panimpakan kasingkatan loji jana kuasa gas sora sandakan am tawau. Yoti koson mangalig ra loji nakalair ondo manapakuan ra diesel am medium fuel oil MFO. Gita koson rasan tayaran poyo intora gogot mangarura lutu mapasimbul rakaran makalap mengukop rakita kru tenaga ralalom boy mopor ngambilor ramatong ti. Kono paparuangan ralutu rusolar ralalom skala mayo LSS am sistem pambulian ratenaga bateri BES niak tinimpok koson mampasingkot poyo rakau kapan rulutu. Ralalom bal reginio Sabah niak nanimpok limo ngopor piatus lutu rukaran rapagunti intora tenaga mabuli talim baguon sumuku rongaribu talungoporam limo. Maganda ralan panimpakan amralan pun tenaga Sabah SI REM rongaribu apat ngopor. Sabayan rupangilan sains teknologi kejuruteraan am matematik STEM rayus palangkaan poyora migigila sora liliut rulisar bandar am asak Sabah. Kumaruah Menteri Sains, Teknologi am Inovasi, Datuk Muhammad Yusof Abdal Mindagu, gogot raginyo kulimanin artangon mayara program jangkauan keterangkuman Malaysia Techlympics koson mampatutus poyora kapaganan Sabayan rupangilan STEM. Ia mendagu raginyo ralalom sasai napatalimpun rasmi ra program mapain dalam ras sains, teknologi am inovasi bersepadu Zon Sabah Giura UMS Kota Kinabalu. Sabah kulimanin mengalap saguli ralong gomno koson manitiu saguli ra pengurusan sisa terjadual talimpun sila kamo poram sa ramatong ti mogondo ra pangatangan pabantuan Malaysia 1906 talu MA 106 talu. Menteri Parinta Galama am Panambalayan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Mindagu pagaligan rakuasa raginia matang mokono ratampasan ondo masalengai makasimpung rabal perundangan infrastruktur sistem pelaporan am sumber manusia. Yang mendagu raginia nalupus napatalimpun rasmi raseminar Trash Talk to Action rakota Kinabalu. Teks uru ragunali pinasaboy rukumaro Menteri Kementerian raginia i Datu Maijol Mahab. Semugut Datuk Arifin mokondo siam bidang matang inaru noyo tojo koson mengaru rafasa kesa rupa paugaran rupa pengurusan sisa terjadual raginyo makalap kaugar ramatimpok. Kapaganan am katangan rumah magun sora pogonong kampung sora membangkut
kulimanin aruon tojo ramataki koson mangarura indangan am timbalos rayus malap alapon ralabi mataki. Adun membakut datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Mindagu, gogot ragina pinaugar mababayara uyu intora talu unit matang yagina Mahkamah Anak Negeri MAN, Jawatan Kuasa Kemajuan Am Kamian Kampung JKKK, am niayuk unit katingganayan kasingkatan mamagun UPPM. Semoga Datu Arifin JKKK kulimanin mangaru tojo rabal ondo nasau krakapaganan sora tayar kampung Rio Makala pratimbalos intora ketua kampung ketua anak negeri am wakil ketua anak negeri yo tinom rumampat tanau lalu sesi libat urus rusasai mababayara tingganai mamagun dun membakut Radewan Sri Wawasan kampung Pimping membakut Tano-tano matang igondopoyo. Jidar simpanan rukaran rusaba kulimanin makasuku rongoparam onom piatus pupus bilor ragitio. Sabayan rubal rupangilan stem sora lisar bandar rayus painduon poyo. Ginenoyo pupus rutano tinandari Miriam Ajem intara section tano ehwal semasa. Tabi Malaysia Madani kansayan ararondom.

kan sayan ararondo moro kesa raka rongo peram sa ribulan sila kasiam rong aribu rongo peram onom paring konangan mangining rasa ba VFM kesalulan aragumurut pasti sindanganan takau monsoy. Aku i Dexter Rasidi DJ Rondom Ragitio. Pabukat Muslim Azan Isyak Rondom Ragitio jam ka tulu rongo peram talu ngaminit ra rondom. Boy rongan jam ti mekondo kukula inatangan pasalulan, malupus azan isyak inatangan sunggait, am kesalulan aragumuruti mabuli ningon min gyura kesalulan radio, amun tampilon rakeke kesalulan radio frekuensi siam ngoparam ruo titik dulu, kapuam ra frekuensi matus am dulu titik sa, am niayuk mabuli kau maya ramon ra RTM klik. Aisro mangining takapeo rondo rimbai intari Jonathan Ensin kai pantangi dara ini ngontaka.

Price na pabalan ko niya baluro gaun oro rasuswab. Sumugot oro kaupisan Meteorology Malaysia, kapwa Met Malaysia. Baluro gaun takaw reginoti kalo kukula monsoy. Sora pagun takaw Sabah, suswab mokono rasa mawas. Timpalak amnek ganit. Sora kukula intok, intora suswab ti, suku ra rondom ti. Jadi tumojo pabukat kau. Amon baluro gaun rondom raraiti. Sumugot niya kramet Malaysia. Rondom raraiti timpalak ganit amniak rasa mawas sora titik pamagunan takau gitu na kasimpung niak Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Johor, Sarawak amniak sora pagun takau Sabah, Yono sora Asak, Kuala Penyu, Beaufort, Membakut, Sipitang, Tenom, Keningau, Suk am Tambunan, Igik Kalasan, Sandakan, Kudat, Am Tawau Lahat Datu. Bal regitia suku rajam ka siam rondom raraiti. Tano baluru gaun mabuli mapandayan mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia am nek aplikasi My Cuaca. Rais na mengining takapero norimbain dari Beldon Dixon Sagir, Naiman Ayo. Ini ngontak kau.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Ipailalani pabukat kau rondo merariti mekonoi takau ina tangan sunggait atangon rajam ka balu ra maguno. Amun mekono kau ra akaun Facebook TikTok mabili na yuk akau maya ramon live rondo meragitio ra Facebook live ra akaun Sabah VFM Vgood. Amun yuk ra TikTok live maya ra akaun Sabah VFM rayus mengatora bilin min ra rondo meragitio. Mabuli na yuk mengatora bilin min giura WhatsApp mai ra nombor umang sa siam apat siam umang dulu balu dulu balu. Rais nama kena pia bilin in torang arangan takau na nangatora bilin nilo giura TikTok live mai kesunin tori MM Su kansayan ara rondom DJ rangan-rangan kansayan ara rondom peringkurangan MM Su. Mekona pia i Lucia Bibi, rangan takau i Lucia Bibi, amniak i Zian, rong ari borong para monom. Nangat ora bilin lo kono kan sayan arondom, paling kurangan rangan-rangan kan sayan arondom. Amniak mekona niak rangan takau i Tengku Johnny Akyu Johnny, nangat ora bilin lo kono kan sayan arondom, paling kurangan rangan-rangan. Rangan-rangan takau di nangatora bilin nilo giura TikTok live mai rondom araraiti. Rais to mengining takau pi rondo rimbain dari Albert Andrew rimbayonku iapa. Ini ngontakau.

0: Malisun, gumay makapal ang mapadya. Atan matang balon takaw, ikinyo, lalaing ingalarin sumuroysor ralisar rubaloy, magalong rakapasawan ruinan, ang masalok manginjagop. Silin arung am kabang rapunutup muka, mulukoyo pat mingkual intorabaloy kapam bangunan. Kasuangon, manginum ratimu pinariri kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukopon. Itakaw matuon nayuk, masalok lumingat arakaligagan rulalaing takaw. Ipakin nibiton ilo rabaloy pakibabasan na kaingar, ru paminawan nilono makakapaganan.
1: Asna kita makondo rondo pembelaan ia gini entar kaupisan papa salulan Malaysia Sabah mayara section hiburan am music kulemanin mangatang ra rondo ina tangan ia gini pagigilayan marimbay anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ka moparam onom kelas moparam onom gini raka rongo param onom ari bulan silaka siam rong ari bu rongo param onom orau ka onom rajam ka balu talu ngopor ngaminit ra rondom ti. Atangon giura auditorium kaupisan kaulayan am kesenian pamagunan Sabah JKKNS. Mabuli nayuk mayara program regetio Rayus, mayara kesalulan radio Sabah FM, Facebook section hiburan am music, am nyayuk ra RTM klik. Inatangan regitio niak inatang maguguyu ra parinta pagun Sabah. Ulu nasongan niak.

gra juara carta lagu artis Sabah musim ka moporam onom kelas moporam onom raka rongoporam onom hari bulan sila ka siam te. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilin intorangan takau dan angetora bilin ilo gira Facebook live mic kesan intori Sabin Kangut kan sayan ararondo moro kesa DJ am ngangerang-rangan rasa ba VFM pas sindangan antakau monsoy gini ilo bilin intori Sabin Kangut paring kurangan Sabin Kangut kan sayan ararondo. Liluar agenium kon ini akrangan takau i Julita Margaret i Koyok Men Tambunan am niak i Timbul Tawau nangatora bilini lokon ni lokan sayan ara rondom DJ am rang-rangan kan sayan mampau garakan doi min paring kuanangan rang-rangan rang-rangan takau ti nangatora bilini lo giura Facebook live my rondom raraiti. Sudah mengining takapel rondo rimbai dari Azni Bijun Lisangon Talu. Ini kontak kau.

puso babal buli yohino ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan. Lapuri kinabalo ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan ra sistem aduan pengurusan awam Kementerian Pendidikan Kapuam Telepauni nombor 03-8-4-25 ra kapohino WhatsApp ra nombor 04-8-00-25.

Rasna kita mengkona pi ronda pembelaan yogine Persatuan Sokongan Keluarga Kanak-kanak Disleksia Kota Kinabalu. Kulimanin mengatang ra ronda ina tangan ining gelanan ra Disleksia Awareness Day Talk and Workshop 2026. Gino raka talu ari bulan sila kamo por 2026 oro ka onom rajam ka siam ra susuapti sukura jam ka apat ramai ti. Atangon gira Perpustakaan Negeri Sabah, Cawangan Tanjung Aru. Amun masaga maya kapwa mokondora pangkuatan pasal raina tangan ragitio, maboli WhatsApp ra numbur umang sa tulu sa limo onom siam balu. Disleksiati rondo maruol yoginio sa sangulun ono mapagon mambasa, manulis, mekarati, manabit kapwa mengeja amanguntop kapwa mangira. Arasto mengening takape rondo rimbai intari Razimin Ribin nakatibusu guangku ali. Ini ngontak ka.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 2035. Yoginil Pulan Strategik Boy Mawar Ondot Namalit Kapulan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2025. Ratema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Yono reformasi pendidikan awal magibit abal pagu ono matang mayara popoligan na pembatikan muara tahun 1 rata segan kalama.
1: Nah, kepandai kau kaya kini mitra gula untuk majenjan dalam inan tak kau gula remajenjan makin mitra inan melomok remajenjan makin ibit bagura maruar sesabu mamis pusu am cancer maparuang rasuang ru glukosa dalam lara mamajak perak kapaganan gastrosus mamajak perak kerusakan ruripon balak ragitio inter kementerian kalikakan Malaysia.

Pendidikan Malaysia RPM 2046 2035. Ia gini pelan strategik buai mawar onan malik tarap pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2045 2025. Ratema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Ia no mapasimpung rah kompetensi digital am kesejahteraan. Pokonong laleng sikulan sanin, maka sukura polos kompetensi digital ama pandai rekatasikan sosio-emosi am fizikal ramonsoi.

akan sayan rarondom pabukat kawangai rondom rarayti makona ita kawina tangan sunggait. Jadi pabalan ko na yo sunggait kesa rondom rarayti kabalu pana kondo iyo rarila makakan iyo niayu atanwa iyoti igono pa yo sunggait kesa rondom rarayti kabalu pana kondo iyo rarila makakan iyo niayu atanwa iyoti. Kini ni sungkait kesa rondom rarayti. Jadi pabukat kau ndo masaga mayara inatangan sungkait rondom rarayti mabuli ni mengatur rata tamin gira TikTok live mai kapuam gira WhatsApp mai amniak gira Facebook live mai rondom rarayti. Asna kita mukana pia rondo pambelan ia gini sasai mapatalimpun rasmi ra College Kemahiran Islam Sabah KKI ra Kampung Marasinsim Kota Marudu kulimanen atangon gino raka rongo peram ruari bulan sila kasiam rongaribu rongo peram onom orau karuo rajam ka balu rasuswabti suku rajam karuo ramaiti atangon giura College Kemahiran Islam Sabah KKI ra Kampung Marasinsim Kota Marudu. Am yang amat berhormat tingganai Menteri Sabah, Jemaah Menteri Pasisimpungan Am Pagun, Mam Babatik Parinta Pagun Sabah, tingganai Kaupisan Pagun Am Pasisimpungan, kulimanin matong mamparamai poyora inatangan ragitio. Rasna mukana pia bilin ni torang rangan takau ondo nang atora bilin ni lo rondom rarayti ko sanin tori Shirley kan sayan ara rondom kano paring konangan Shirley am kono nak rangan takau i Helen Young am nak i Mes nang atora bilin ni lo kono kan sayan ara rondom DJ am rangan rangan ini no bilin ni tor ni lo paring konangan rangan rangan. Rasna mengenai kita kapeo rondo rimbai entari Stanley Leo alias DJ Stanza pupusnu ondom ruguang ini ngontak kau.

0: Malisun, gumay makapal ang mapaja. Atan matang balon takaw, ikinyo, lalaing inggalarin sumoroysor ralisar rupaloy, magalung rakapasawan ruinan, am masalok manginjagop. Silin arung am kabang rapunutup muka, mulukoyo pat mingkual intura baloy kapam bangunan. Kasuangon, manginum ratimu pinariri kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukopon. Itakaw matuon nayuk, masalok lumingat arakaligagan rulalaing takaw. Ipakin ibiton ilo rabaloy pakibabasan na kaingar, ru paminawan nilono makakapaganan.
1: Ngining takapeo ronda rimbain tari Datu Francis Landong Ida ini ngontak kau renate.

0: Timpokon rangangai calon paparisan. Kesokan El Nino tinumalingkun nayo am tantamon rumayus sukura bilur matong. Mimpun datano nakabagu kesokan El Nino ti bal mapajak tojo tantamon sukura sila kapat 2023. Kesokan mampaliur bulin toko parisan kalau malap kongkong kabalu salaka liur mayo kapal rabokon kosonda malisun malasura majenjan am timu wondo mingkurang niak matang liun tojo. Ida ita kau natma.gov.my kosan maka pandai bagu ratano nakabagu.
1: Alungin kasayan ang kaligayan dulinan, lumingat kapal pembermasaw.

Raih nama kena ni rangan takau email senang ada rata tam non dom motopod gira TikTok live my random rariti. Jadi raih nama pelan kena ni tatam rasungkait kesa random rariti. Kabalu pana kondo iyo rarila maka akan iyo niayuk atanua iyo ti. Tatam no papait papait tatam sungkait kesa random rariti. Paring konangan mes nasulut nang ada rata tamu dom motopod. Amarangan takau imes na kita klarimbai dari Maxius Gaya ninggalan ra umi. Pabalan kuniak sungget karuo rondom raraiti. Ioti jarang manginom ratimug. Kalo manginom ratimug pana mayag ioniak. Atanwa ioti. Igonda poyot sungget karuo rondom raraiti. Ioti jarang manginom ratimug. Kalo manginom ratimug pana mayag ioniak atanwa ioti. Rais tum kenop ya bilin intorangan takau intari Ibramat Akib rangan takau di intara Semenanjung Bandaraya Petaling Jaya Selangor bilin intari Ibramat Akib kan sayan ara rondom DJ amrangan-rangan rasa babi FM bigut paling panangan rangan-rangan intara Petaling Jaya Selangor kan sayan ara rondom Ibramat Akib. Leluar agini mo kono niak rangan takau i Joseph Potilu nang atora bilinilo kono kan sayan ara rondom DJ Orokesa atantanamin monsoy bilin pasukon rarangan-rangan anda mangining ra radio rondom rarati amnya kira Facebook kesuni Julita Magret tinarumbai Pita i MM Suk i Rojalin Vitalis i Maria Juhan i Lucy Doyo i Claire Inatius i Datu Elizabeth Morris i Inai Sugut i Inai Sandakan i Charles Lujino i Julius Pansai Yavidus John Modowit, Marius Marudin Gawis, George Mining, Patricia Nicholas, Inggam Satur, Lazarus Biuk, Patrick Kantang, Yacoy, Taman Pasir Putih, Putatan Fasa 2, Amnaki Francis Boniu Siluk, Abilin Entari Joseph Potilu Kansayan Ararondom, Gama Monson Sokakao Ngayginin Abilin Entari Joseph Potilu, paling kurangan Joseph Potilu Kansayan Ararondom. Rais tu mengenang takapi orang dari Mumbai, dari Edward Imi Butitin. Pagulu mengenang takapi orang dari Mumbai kini tak imes, dari Maxius Gaya Umi. Ini ngontak.

malisun. Ya nama sauk kini betul jamur kosana kau abuk amlisun. Malisun ti ma bajajo rakarigagan. Ma patutus rakini betul malisun ti. Ita kau matang mangingkurang ra imbuar sur ralisar. Masalok manili rakabang am arung pat sumoroi ralisar. Masalok manganggo rajan dilam kulawon. Kalau masuru ramajenjan mulupai ra intok malimparang. Ani suang rutimu inansa kondo inuman takau pogonongoro matang mokok. Migo gondok takau mengampin raka paganan malisun, migo gondok takau magalung raka ligagan.

Ita kau masalok pakaran raka suangon inum ratimug nakariri, timug ramapalo intora timug ondo matamis. Onom suku balunganggala songorau maukop noyo. Ka inum ratimug nakaririti, magilong nyakra imbor am katangan rusasangulun, kesan mangaru rakaligagandu inan malungan. Ka nakapandai kau kya, manginum ratimug nakariri makasail rasukatan ondori nagunyak, mabuli mangkinibit raka paganan dukaligagan takau mulupio bubua, ondok jajalin bagu, mangandoi, manaring ama madir ra limpak rutimu. Intor arakinyo kabalu ratimu menakaririti pun dukaligagan takau, suang nano matang nyat karan.

Rasna gondapayat sunggait karuo rondom rarati ioti jarang manginom ratimog kalo manginom ratimog pana mayag ionia atanua ioti. Jadi mukon apa orang antaka undo nangatora tetam nilo ka kalo motopot kesenintari Shirley kono cactus show Shirley kalo motopot pabuli pemangkinam mukon apa orang antaka wi Helen Young amniak iju nangatora tetam nilo unta paring kodangan ka kalo motopot mabuli pemangkinam tetam intari Ibra Anglers kono gajah kalau motopot mabuli piamang makinam amun masaga amniak mukana bi orangan takau i Shirley nangatara tatamno kono limpata kali ka kalau motopot siau Shirley kalau motopot mabuli piamang kinam amun masaga kau. Jadi gondopayo sunggait karuo rondom rarati, ioti jarang manginom ratimog, kalo manginom ratimog pana mayag ioniak, atanua ioti. Gitu mungkin apa bilin to orang-orang takau dan ngatora bilin nilo rondom rarati, kosonin tori angkilim barisan, kan sayan rarondom DJ, kan sayan mempaugarakan daimin, monsoi rondom araraiti paring kodangan angkilim barisan kono monsoi rimbai-rimbai yang dapina sadulamai rondom araraiti paring kodangan gamau kapana raisak monsoi nsoi ragiuno kondo piarangan takau idamin gunting amniaki ipol irik amniaki taufat siau nangatora bilini londo no gondo konilo kan sayan ararondom DJ amrangan-rangan Rasaba VFM ada mangining rakas salulan ragumurut rondom rarayti paring konangan rangan-rangan. Rais to mangining takape rondo rimbai dari Ebi Suhaivi Abir Naukatno. Ini ngontak.

0: Mansuru Ramajanjan suku Rumalat, Muluk Perak Intok Malimparang, Bobokan Mangkirmit Malisun Am Udara Majamol, suku Kaligagan Itakau Pana Majajo. Bulintok Monsun Barat Daya Intro Sila Kalimo suku Sila Kasiam, Kasuangan Pagun Makaliman Malasu Am Mapua. Am Kenalamano Masalok Masauk Liliut Musolom, Muluk Perak Tanah Ondok Malanjang Am Intok Pemusan Dakin Samol. Amun maka kita takau lilut mosolob amrinu malat, taliponin talian siam-siam-siam kapam talian bebas tol, sa balungatus balu-balu dua tulu dua tulu. Ezon, Isten Sabah Security Zone. Iginya lilut pengampinan kapam keselamatan ser ralin jobon serangon pagun Sabah. Rakuayan amakalung amangampin ralilut katimugan amlantur, Intor ra junjungon am atanak panabal rukalatan. Kandairu ezon, magalung rakamian am kedaulatan du pamagunan sor ralinjobon sirangon Sabah. Mangampin rakalatan sor rabalitan, mulupeo kalatan manayang am mampasinok. Mapain duara pagalungan sor rakatimugan am pulu, am magalung ramamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mengampin ralilut ololok 1,304 km, Nampalabit suang moper libung, Ikinyo Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahat Datu, Kunak, Semporna, Amtawau. Eskom magalung ralilut ragitio, Rimampal rakandoy magilong-gilong sor ralantur amrat.
1: Rasna mukana rangan takau i Joseph Botilo nang atora tatamno ondo motopot kono tikus kanggaru. Tikus kanggaru tatam sunggait karo rondom rarati. Jadi pabalan kono tatam sunggait karo rondom rarati. Ioti jarang manginum ratimug. Kalo manginum ratimug pana mayag ioniak. Atanoa ioti. Tatamno tikus kanggaru. Tikus kanggaru tatam sunggait karuo rondom raraiti. Jadi tanya Joseph Potilu dengan torah tatamu ondo motopot ra sunggait karuo rondom raraiti. Jadi mabuliko makitak ra rondo rimbai kosenera tangguang nasulut dengan torah tatamu ondo motopot rondom raraiti. Paringko dengan Joseph Potilu.

Aras mo kana pia bilin nito orang orang taka unda nang atora bilin nilo rondom rarity ko sa nito ri Teresa Tahia kan sayan ara rondom ko na parin kunangan Teresa Tahia mo kana nak rangan taka i Josie Mindong. Hai kono hai Josie Mindong kan sayan ara rondom mo kana pia nak rangan taka i Elizabeth Pet Monsoy kono parin kunangan Elizabeth amrangan

i Florita Losombo Laurentius tang atara bilino kono kan sayan ara rondom DJ amrangan-rangan rasa babi FM monsoi kono paring kunangan Florita mukon ni akrangan takau i Nancy Lian ami Robert Berto nang atara bilino kono kan sayan ara rondom paring kunangan rangan-rangan rangan-rangan takau di nang atara bilini lo gyura TikTok live mai am nek gyura Facebook live mai rondom ara raiti. Rais nama ngining takap ya Ronda Rimba yang no kini tak rurangan takau i Joseph Potilu na lupus na ngatara tetam no nomor topot ya gini Rimba intori Rosdi Bambangan Pensiangan ini ngon takau.

Inggalarin Mansuru Ramajanjan, mangiliu mati ora compound suku 2000 ngaringgit, kapam tagi 500.000 ngaringgit, kapam jilon 5 ngambilor, kapam karurono. Tagami takau lidut takau, kalau Mansuru Ramajanjan. Deden Rakitio, enter kopisan lidut Pagun Sabah.

Paring kunangan nang ini ngerak kesalulah nara gumurut, kesalulah nara gumurut neka suku noyora pomporno, jam ka tulu rondom rasu suap, kesalulah nara gumuruti mining min saguli. Aku i Dexter Rasidi Mambilin, paring kunangan amkan sayan ra rondom. Koson ara rimbai pantuliaran takau rondom ragitio mengining takapi rondo rimbai, intori alik inusai, ondom mai riun. Ini ngontakau amkan sayan ra rondom.

0: Ampon rapan sikitan au kap. Ulun kinaswango kinitak ahin sup amalasara kasalaban aborok am apabalara kopisan bomba am angangampin ranumbur siam am kopisan libung nu kinayano ranumbur rondo balungatus balu-balu 2-3-2-3. Kukula kinibit alat naintaran rapan sikitan naukap. Kasa karamalan nuangin. Karuo ika tawai lolot nu pahilayan. Ondo akai nibit rakapanan ra ulun mayara sangkul. Kapal pansayawan am kapal-kapal ra luap. Talu kalatan nu kapihan. Apat kapusan nu katanan am nan salinut maya. Inga itaka libung nu kinayano. Pai pansikit lalayaw ra intok naukap.
1: Replisia, ondonyak maudikan rabunga pak mati tutu parasit. Ebina tumumpang ayuk ratutu rabukon bagu mayang. Raga yonano makasuku samita, yonana sauk rabunga mayo tojo ratanati. Batik nano ramalia lia am gumititikan ramapulak mandai ilain. Kak bunga replisia timotong, amatu mayuk tumu ser rakau tahunan ru Asia Tenggara. Bunga Replisia mangalap raboy di mengambilor tumu amung kalar. Kakumukum malukus limo suku teluk ngorow yo mungkalar. Ramelesia bunga Replisia ti matum raku kula pagun babokona Sarawak, Pahang, Terengganu, Kelantan amnya kerap pagun takau Sabah. Ratalu spesies natum yoginya Replisia ketiai, Replisia presiai am Replisia tengku edlinai. Sabah nampasau kerakan rayan aru bunga represiati kosen rarondo intara produk penembulian no. Kuak ya membolong timatang, intornoyo ra membolong, magalung ratu ruinan, magalung ralasu ruinan, mempalarempeo rakaran, ama mati rara tuo kapam toksin dalam inan, ama pasaguli ra ikang ruinan. Kukulak bal mangindangan rabolong ondok monsoy amaukop, yikinyo bulintok rubolong am tirong, matang maganda pegunung ngorau. Banaton inan sor ra matawang, ragitio mangindangan ritakau, malue mokororot sor ra rendom. Lamin pembalangan matang matampos, masalui am melolondom. Kalau mengakan masuang sor ra rendom ti, labi monsoy rumangakan kukulangan jam, rio kalopia masuku bulintok membolong, aming galur ara akanon ondok mapagon tunangon ruinan takau. Kalau manginum ra inuman maka kafen, rio kalopoyo membolong. Bal rubayag ondok masalok kalau mempatangus, talipon sor ayuk rakalindu, masalok mangakan ra ubat-ubat am inuman maka gaup, bobokon kuah masalok sesanguluno mapagon mokororot. Bulintok bal aru gaun kalau monsoy, polonggo takau poyo sang kinolor, kasagan membal ra imbuar kapam aktiviti untuk magagui kapam lasak, koson ramang kiwara bujuk, imbuar kapam aktiviti sorara sungai amrat, koson ramagapon mamparau am bokon-bokon poyo, mangkiwara bulur kapam hiking, am mampasikal ramalur. Bal aru gaun untuk kalau monsoy, masalok mangkinibit rakasaukan du asap. Karak takau galing kan sayang du inan galama. Ilek takau met Malaysia kosan maka pandai bagu ratanau nakabagu bal rugau.

0: Kapisinangan ng tabi Malaysia Madani, itinahabarin na kayo ng palumbusan ko LP Rapi Alpinos. Kapagulo na po, nga tulud at kabar-kabar. Jidar gompilatirik sabah pikikirag karikat dun hapadamon ang pihatus kapupusan taon diti. Konwan belajaran STEM labus kakadayan man potong kopo. Kabar pempono. Jidar gompi kapalabusan latirik sabah pikikirag kengkas kumad dun hapadamon ang pihatus min rerikot kapupusan taon diti nung piagalan walu pihatus no di taon 2000 dun hapadamapat. Iban Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur Minaboros gisom tulan kawalu nakatalib jidar ginompi dilo nokeng kawas kuminad hapodam siyam pihatus pinapakitod ning kokoton panikidan latirik pogun monong sonong. Iyaw pinapailo dilo dit kopongo minang minangirikohon mitingan puruan ginoris Sabah MTS id menara kinabalu. Kadaw indeks timpu kakasahon purata sistem Saidi nga noko nang sanangan nagi mantad 500 siam hopodam 8 menit di taun 2002 hopodam 3 kinumad 200 dun hopodam 1 menit gisam tulan ko turu taun diti. Kineng kaason dila asil magisusway pinggisaman pemoruhangan ang panginsanangan sistem grid dit pinapanaw mihampaid mitilombus. Tumanod di Datu Sri Hajiji ning kokoton panikidan latirik nga noko yung kawas nagi mantad po Sabah minunawali mongwasa o manamong sektor latirik ang ginoris milod in Wagwan. Kuasa dila papano Sabah papanaw kasagaan ng pamaruhangan o panginsanangan sistem miyampad labid asikap. Damat dila Datu Sri Hajiji Minaboros panikidan latirik itisan ko silahon Sabah papanahon mayad palan kaburuan loji janakwasa gas itisandakan om tawaw. Ilan na po nga montok mangolon loji mamaguna diesel om medium fuel oil MFO. Kadawa pemurungan ginaw solar berskala besar LSS om sistem penyimpanan tenaga battery BESS nga palanon nagi montok papengkas panikidan. Palandilo sembogian ing gisaman papatantud ginoris panikidan kanud manumboyo kapakyanuan ginoris montok timpud hapod taon tarikot. Itimpu mibagal Sabah memerikat limun hapod pihatus piomongan ginayog ginoris milod in Wagwan minder rikot 2000 talun hapodam limo kapitanud miampaid palan rikoton om palan tagayo ginoris Sabah SIREM 2004 hapod. Konwan belajaran sains teknologi kejuruteraan no matematik STEM petongkopon kumad susumikulin labus kekadayan Sabah. Kumadu Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datuk Muhammad Yusuf Abdal Minaboros ing gisaman dilo papanahon mayad program jangkauan keterang kuman Malaysia Techlimpics montok papiin somok piwalitan konwan belajaran STEM. Ya Minaboros dila untuk kinapahimaganan pengukaban program pengubasan sains teknologi dan inovasi bersepadu Zon Sabah IDU MS Kota Kinabalu. Kadau pikirat 4000 turun hatus dun hapadam 5 susumiku lem talun hatus talun hapadam monom menunduk mantad Sabah om Labuan nakatanud magisusuai pinsing ubasan dit pinasadia. Ila nga manahak nagid kasiwatan kumad manunuduk papangkas kamilan pagulid patudukon kumad susumikul id sikul ngay dialo. Inggi saman mitilambus dila lansanan papatantud kaburuan taylaan STEM nga kapampay nagid koyanan labus kakadayan. Damot dila Dato Muhammad Yusuf Minaboros saginumud 1403 tutumanud mantad 65 sikul om institusi belajaran takawas tuminanud Malaysia Techlimpics 2026 dayatan Zon Sabah. Kinatanudan dila papahampit susumikul mantad Sabah om Labuan mayad magisusway pialaan mintonod STEM. Raramit to sanong dila papakitod korohian dot sukodwagu kumad kaganaan science technology om inovasi. Malaysia Techlimpics akon ko pialaan no nga impohon nagid mangimbulay taylaan om nagi panuntudukan ko hampit teknologi om inovasi. Tutumanud sanong na ngayon nga onuan nagid kasiwatan papaburud kamilaan ng pamusarhan dila kumad nayatan lebid takawas.
1: Kabar Diti Semelimbau Mantad Sabah VFM Keselimbahan Boros Dusun.

0: Turuk kes na iduan ginawa, papampay tulun ginumuan ko hampit latirik dit na kasurat Sabah Electric City gisamtulan ko siyam taon diti. Manager tagayo kalidasan, katingaligan ng kayanan po sa relit Sabah Electric City as rin Badri Minabaros, wakon na pagtadon kaligaganan nilo nga papanod kaparagatan adalan ko somok datalian latirik, koy git cable, dit natatak tay ko narumbak o mnagi mamunsaid pangaputan latirik inga kasagaan. Iyaw pinapailo nila untok na silid talap segment Sembang Expressi idko Konti Sabah FM. Manta nila tulung ginumuan pusurhon datar remote montong-ontong masad pa yung somok talian ang papaput latirik. Sabah Electric City nga papanaw nagid magisusway kaparagatan montok papayang kawas kapurimanan kampay no panambarasan ng nagi kapasalimbahan video om kapailaan. Damot nila kempen katingaligan latirik nga papanahon nagid tulan kahupad diti tarikot. Perintah pisampuruan masag mamalan karalana wagu montok papaburud institusi politeknik. Kampay no pemeruangan om panginsanangan kurikulum om atag papaharod akta lebih agirot. E Menteri Pelajaran Takawas Datu Sri Dr. Zamri Abdul Kadir Minabaros lang nila agay gunoh montok papatantud pelajaran politeknik koti lombus milod gunoon miampaid kaburuan itimpu diti lebih-lebih idkaganaan teknikal om kejuruteraan.
1: Pendidikan di peringkat politeknik itu dapat dinaikkan tarafnya. Ini selaras dengan perkembangan semasa, khususnya yang melibatkan kursus-kursus teknikal ataupun dan juga kejuruteraan dan juga dengan menanggapi perkembangan terbaru dalam perubahan-perubahan dunia, iaitu dalam ilmu-ilmu baru dan juga disiplin-disiplin baru.
0: Datu Sri Zamri rinubad kapabaran dit kapongoh pinapahimagon kantakan Convocation Polytechnic om College Community Zone Sabah 2026 id Polytechnic Kota Kinabalu. Damutila limo pakagu Polytechnic papasadiad program kasikulan netan izazah isuang timpud terhuay diti. Idnipu diti apat Polytechnic pinapasadiad program dilo montok menumbayad kapakianwan kukumaraja kikamilaan takawas. Sabah menawalig karaja panguludan ginada tumanud timpu katimpun tulan ko hapodom iso diti kapitanud pibatasan Malaysia hapodom siam unum hapodom tolu ME unum hapodom tolu. E Menteri Perintah Nakaya Nunung Pemulayan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Minabaros kepawalihan kuasa adilo memagunad kepesediaan pemponu papahompit hal undang-undang kesusukupan keperputan om tadon tulun. Yau pinapahila dila mayad bo barason pinapahimagon seminar Trust Talk to Action in Kota Kinabalu. Teks bo barason daw pinalombus di menguhup menteri kementerian dilo Dato Maijol Mahab. Tumanu di Dato Arifin siam kaganaan kesediaan yang tutunan muntok papatantud fasa kepagulu pagulu dan ginada tumanu timpu anud papanahon miampain lebih kiwaya. Halom kagunaan magigyan itikid kampung id membakut intutunan muntok panahakan penghupan miampaid lebih asikap. Adun membakut, Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Minabaros, hingga saman dilo papanahon mayad pisokodungan karaja tolu unit Tagayo, Mahkamah Anak Negeri MAN, puruan kuasa keburuan om ketinggalan kampung JKKK, om negi unit memuruan keburuan magigyan UPPM. Iyaw rinubad RTM, dit kepongo sesi libat urus puruan miampai memuruan magigyan dun membakut idewan Sri Wawasan Kampung Pimping Membakut.
2: Antara isu yang dikemukakan ialah berhubung dengan keperluan bantuan-bantuan termasuk bantuan rumah SMJ, EKC dan cara-cara untuk mendapatkan bantuan-bantuan yang lain.
0: Tumandu di Datu Arifin, JKKK mengilad halig kampung, mentad melahingan kampung, bayan tanak pogun, emmobi bayan tanak pogun. Penuridangan Balai Polis Ranau, papasanang kumad magigion, momogunod talun-alun, emtutu membului mentok makianud penguhupan ketinggaligan. Pesuruh Jaya Polis Sabah Datu Jauteh Dikun Minabaros, ningko kotonda Ranau, dit nasiliud wayaan Tagayo, idpilitan tisan kotonobon, tisan kosilahon, om nagi koyonan penong sarayo om sawah Sabah, papasiliud tanggungan dat balai dila lebih agayo guno. Yau Minabaros dila dikepongoh pinapahimagon Balai Polis Ranau. Kadau lebih telu na ribu ruputan polis, naramit dot balai polis Ranau mantad po di kaimpunan taun diti, suai ko nasiliud wakon ko yunan tagayo, guno mentok momogunod talunalun. Damot dilo datu jauh teh minaboros, korekatan tirimungan katingaligan dilo ng agay guno, montok monokodung bagian ketembuluyan, lolobino id ko yunan nulud kinabalu. Id mahupusan suguto kukagut itulu dot kabar-kabar. Jidar gompila tirik Sabah pigigirad karikot dun hapada monong pihatus kapupusan taun diti. Konwan pelajaran STEM labus kakadayan man potong kepo. Ingka kano kabar nulud di Miriam Ajem mantad section berita ehwal semasa om pinadalin di Floris Philip montok keselimbahan dusun. Salam Malaysia Madani.

Tapi senang tetuang ke mana kau tempat naik tempat lutku hampa kau dapat tetuang penalti tidak tuang tada kau isa. Katimpunan di minggu kau wagu. Kalau sana datang senang-senang tokau sundung piada haradati kau yang nendit Morris Poris haro kau yang nendit nak rasam-rasam segit-segit ngah. Dalam usan tokau pegang bulatan itu. Ampau si kau kemadi DJ Dexter Rasidi minangan balut keselimpahan bros murut. Atau sualut no pada minit pati lembus diti disan pa miampai kada LP Rapi Alpinus si keselimpahan tokau keselimpahan bros dusun di Sabah VFM. Megal terima urhian kod pahila da kayo kanud dat makinangau tumanud keselimpahan diti maya dat frekuensi amid tisan watas kutunabon siam no pada 2.2 FM. Kano lagi makin ngomong mayak da RTM klik mayak da Astro Waluk Turuk Kusung mayak dot keselimpahan miti lombus id FB om nagi TikTok Sabah VFM Vigood nongos senang api rumutan jam ko hopod mamaramit ako pemelahuan isa-isay tambalut dit haradati at kasarahan dit arhian dat pasusuyon dek apa pasusuy da kasarahan. Jam kahapod gisa menjam kahapod dan misa data tuang. Imasa pamanahan babay nanti bah hintang-hintangan imasa pengkaraja nga lagot-lagotan. Amsuahan ko datin otang balut dat hitihid FB, hitinagiid TikTok. Amain sana na kay penrango da radio data tuang bayna. Pagulo dila kanah kinangho tako sinding diti. Caca-caca tokoh menyampai serai sedu di Rinah Mudin. Ega selimpahan bros dusun sebab FM senang kepiau.

Oh, murahian aku pilih lada kayu di anugerah juara carta lagu artis Sabah. Ko hopo demonom i pohoron dat kedun hopo demonom tulan ko siam di ti. Tadau ko nom jam ko walu. Tolun hopo dat tuang i auditorium ko pisan ko basana nom kesenian negara Pogun Sabah. JKKNS. Om kanu dat temanud. Kesalimbahan di ti. maya.radiosabah.fm facebook.sectionhiburan dan music om nagi RTM klik apa bayan diti hawitan pinatama dot keperintahan Pogun Sabah om mentok dot kepelaan harhopo dot sinding penengkelaan mentok dot anugerah juara carta lagu artis Sabah kau pada menem diti. Sinding ngawit na padala nga bukan milikmu di Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah om menurat da Rayton Black. Semarakan harapan di Maximus J. Komposer menurat da Rayton di Maximus J. Bahagia tanpamu ikahira may sarah. Komposer om menurat da Rayton di Edwin Abo. So ay kala lumang adok dika manta di Renal Guntabid. Komposer om menurat da Rayton i Renal Guntabid nagi. Sinding petilombos yang satu manta di Moses Brian Clay. Komposer Don om Moses Brian Clay menulis menurat da Rayton apa nga i Don. Om sinding di petilombos apa nga mungkin hari esok. Awiton di Queen Nera. Komposer om menurat da Rayton i Clarence alias Bob. So ikala bintang menemani bulan

Mawar Merkah Didang Mar Eza, komposer Nabil Syafiq menurut Dareton I Awang Aidil Azhar bin Bakar. Sinding dat kumohapod nepeng hati bukan mata mantadi Narcissus Justin Misin, komposer menurut Dareton I Narcissus Justin Misin. Mati saat sinding dit silib bentukan indadan dat kedun hapa damun amtulan ke siam diti tada konom jam ke walu talun hapa data tuang id auditorium kopisan kesenian dan kebudayaan negara Sabah. Alapun lagi telun ginumuan dat rumikot mai intong dat pialaan dila. Sinding pati lambus perangan kuda kayu sinding harap talu sinding laidit manku perangan hepat dan aku kabar mantan di Judit Ongkino susutanan de joget kiulu di Joseph Londo om kabun ku ausong kuro di Patricia Subal.

Pulau Layang-Layang Nopo nga iso pulau id tanga rahat China Sawa sanganu pogun tokou Malaysia. Poin sumpak ilo pekikiro 300 km mantad kota Kinabalu. Pulau Layang-Layang Nopo masumbogian mantad Pulau Spratly dit atamangan dususumbangot dan Raja Malaysia moy kasasay otingalig om apantang montok pogun. Untuk di tahun hopodom siam walun hopod, Pulau Layang-Layang Nopo ngawatu karang temut no dit olondod serat rumwab waik om mimbulai serat rumah sak waik. Sutanan dilo, Malaysia minamon say peningali mantat togis om pinaposilih layang-layang sebagai pulau di kopio-kopio. Mantat di tahun hopodom siam walun hopodom telu. Susumangot Malaysia pinayon id Pulau Layang-Layang sebagai tanda kino tindak pawon Malaysia. Bainok diti, Pulau Layang-Layang kiharo tutup pohon kapal tumulut rada om dodopiton susumangot montok memogompi koyonon strategik dilo. Pulau dit kepeguluh dilo id watu karangno pokyonuan do Vietnam, China, Brunei om Filipina ki ketumbayaan kiharo hasil iratko gas asli fosforus tumau om hasil marin kino pantangan koyonan Malaysia akan keid sinuratan peta tomon mak nunuhit man toko turidongo om man timporono.

Batu Lembu Satu kemungkinan sinding, sinding Batu Lembu City, kenangan kelapa sawit. Harada tidak kaya hara kenangan kelapa sawit. Mantan di Jodat. Am Talib sinding di tinung harha pemelahawan nga umbalan kud maramit.

0: Posso sui casaranno.
1: Bawal ito kat marami tim malawan pati lamus. Hello, kabisanan tatuang.
2: Hello, sanang tatuang.
1: Ah, oh, sanang tatuang na kita pinay. Saya ito bay na. Ang bagya?
2: Eh, drongos na pakanta palo rin ba kita pinay.
1: Ah, oh, manta drongos. Kura-kura, kakal masam-rasam te hinananda.
2: Ah, asam-rasam te pinay na pinay ito. Na lumong-lumong kaaral sila masarang yun masya bayan na ito lumong-lumong
1: natalaban kaya kan to kay
2: ya
1: baam na pasusuyan na ito ang bayan na
2: pasusuyan na bayan na singa asarang putin na natong simunang wa ilan na sa sentong sanang ikapasyan simunang watu kala nalitang kauntung ang kanun na sila sila tabumuk to rumput janda tanwano sedang didit baina situ ang amal hal tiga tangga ya tua-tua mengelelasat mahal didit jual itu baina si nak dia dapat suai-suai lalu nak perugian tu harus suai nak pasak mak dia laku kepir gak kura pedidiri nama tu dari katani bangwa-ngwak kita tak megali tu adi.
1: Apa tu gana lipas ya?
2: Mesti nak lipas ya. Boleh pekerja memang ada. Bisa ambil air ke pula. Dia tak mengat. Mengkandakan dia. Nak jenis-jenis tu. Sebab tahun di situ. Beri-beri ke tu. Tahun baik ke kira sabo ke di. Tahun bila ketalip. Ya. Ikut rasa pinai. Tapi nak kantian dia. Ina kawit nanda tiba-tiba sama kan betul apa nerbok ya?
1: Oh mule le aku tengah aja sangkuran aku gemuk tua dah leluan.
2: Oh ya beri tangki lagi ngah menggemuk pegang dari sekarang ini lagi limpahkan nanda kita tangan pun apa ngahit sebenarnya ambil agak penulu kan aku si mesu buat kadang-kadang ngerti mengerti guru mesu pokok kerjaan kerjaan ni kapia makan makan dek amurat tantangan tu gumula.
1: Irin lagi kapia.
2: JJ. Abu Izan dek putih. Arah apa itu nigi nigi kemendes songka sokat curari kade. Malan apa ni dah milan dek bantalan dek saya kita apa ni lah. Di mana komite?
1: Aisyah pengulu dia ngah umbalan kau dah minta ngah timpu dah tino. Nong haran apa timpu ham kau ni kue?
2: Bapak apa sih kau nak?
1: Anak pon dah siwat anda bayar ngah mantok kau di timpu tebontol.
2: Oh ya, kata anda lihat acara sih ngah boleh beritu. Senang ya kau itu kata anda ingin datang sama kami tinggal linggang pon dah menghibur lah karang kau dikira.
1: Anak ya, mampu sih kau kemana?
2: Oke, hina-kana.
1: Oh, hina-kana. Oh, sige ko, kumuha dito ang pinay. Dadin, kamisa na ang tatuang. Baby, paisa pa malawan. Hello, kamisa na ang tatuang ang pinay.
3: Hello.
1: Hello.
3: Kapisa na nga ang tatuang ang katang pinay.
1: Kapisa na nga nagi, pengko corona, hinahid itambunan.
3: Kating ka na lang minasamte, no?
1: Katatado.
3: Oo.
1: Oh, bahum nu dia nuam nu dia apa susuyan tatuang bae nanda.
3: Enggak mak amena susuyan imen tak minai na yanung na pasinding ni ing sinding ni mangai ko ni Petrus anggo sakot tetemu ha.
1: Sakot tetemu. Bambalan kun mintang ka sebeng lud tak kita ko nga haran pa timpu hom ko ni. Ana ko inti pa bontol.
3: Oke mana?
1: Ha. Ko
3: si
1: oh, hina kana. Amontok na ko ito rohyan dat makianod sinding kapakianuan na po da sinding antak da tadaw ko talo bakit nang hota ko sinding dito piyong balutan tagirat kalansanan na katilambus sa pagyong balutan to ko mantad di Betty G. Polo Musup Benaway.

Kaguli ko agung pada Elvira Pilipina sa kasalimbahan toko kasalimbahan Bros Dusunid Sabah BFM untuk jam ko matalu. Dapag yung balutan toko tatuang benati jam ko pada misa isa minit tatatuang. Masih ko rika tanud kasalimbahan di tihong boko nopo. Maka di tambalut toko i LNL lain dah kunud awak nak korongod kabar di ropotoh DJ kado. Mikan dereng anak nak kembali aku di takro aku pesuhun makan tikus mata pasti nalau ka sinalau na amu na pakanan ngamu mang. Just need das kepisahan tentu angku madi atau binai. Pasal nongi bagian dek kanan dari kan tadi mangakan ngain apa pun dah tahu makan na mau dati. Bahamid anum nahapad minit dat pagiang balutan takut tahuri diti jam dat tak matalu diti pengenuan kuda timpuh dat pongkap pelombos pasan pinatan ngawi da kayu maya da WhatsApp kusung sa siam apat siam kusung turu walu apa gulu dulu genang hak takut sinding diti mantad di Muhammad Faiz Omar ado kina ompusan.

Aduh kinong puso, sinding mantan di Muhammad Faiz Omar. Kalau sana analisis kena orang udah sinding dia.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Baham miti isa kapelan dat kareti kempen manaluod raha ipohoron dat kedun hapodam turu tulan kosiam 2026 tadaw minggu dat tebontol diti ilai dewan muhiba kampung gayar atau tamparuli mimpun da jam kawalog kusabon gisam jam kedua dat don sedapon amantok dat kentalangan katilambus kanud mamaramut di daulin id kusung isa-isa 5 isa-isa 6 5 walu kusung 6 teke gairim rampasan id kusung isa-isa isa 6 walu turu isa tolu 4 walu dada kulihway kempen menulur drak pohron dahilai dewan muhiba kampung gayar atau tamparuli dat kadun hapodan turu tulan kesiam 2000 dun hapodan menam. Pasan pun lamus pelamusan ku manta di bagang sage kampung rumit dingin enam. Oh, poposusu aku kasarahan kadau. Poposusu aku kasarahan makin nongo radio di lain. Itapak ku nga rohian lagi makin nongo sinding sinding di lain ka. Mirak-kirak pengkorongo di sinding ngakimin teko i amilin beranting ridih. Rohian ni korongo reitan sinding asal po kolombus ginawa ku ka. Dahon po korohian kopiyon sinding di lain nga it sinding di Jimmy Ginggo retan aiso nasib memogun aiso po kasalimbahan dusun dat antakan diri kasalimbahan kadazan lagi minakian mo kong sinding ngidih mayad surat na popo sa peti surat hilad inanam tingga pagya telepon di po natumboy mo ti DJ antakan diri ka it sinding pinakian mo ko iti nakakadag kasarahan DJ wansiko ka. O siko bagang sage masaduk pisayan da baina kay bagang sage tu kapagi kita kita kapagi remut-remut kapagi rumo-rumo kapagi simbar-simbar manta di Florence Boyjol kon Charles Leginon sio kadi Charles Leginon kabisanan tatuang tadau ko koisa DJLP yang lagi tambalat-tambalat kongawi jenis mansatil, jenis mantahan Datuk Protasius Mokiau, Giuseppe Tilu Albert Tulaman, Claris Lajibin Lucy Batak, Lucy Doyo Lucy Liduis, Lucia Tati Bibi Matilda Manuit, Emilia Gom, Patricia Nicholas Flora Majingki, Lamanisanan Makikinawa Sabah WFM, Keselimbahan Boros Dusun, Tabi Pibabasan Ponsiko kadi Charles Lajinon Ponsiko kemadi Charles Lajinon. Om, kikasuatan ko pun dah papatan pasan mayak dot nugiati mayak ditit WhatsApp kusung isa siam apat siam kusung turu walu nung harana it rohian dat pongkap pasan tetuang bayna Eli Soli kabisanan tetuang kumadea kakal pepintan keselimbahan diti Paulinus Gion Anita Thomas Terry Gabil posiko kumadea kabisanan Om hitihid FB. Agumo patambalutid paintanod ko sa limbahan. Nakarikot na didat isa riyong. At nagala. Like na natimong. Ponsiko kumada kayo. Ponsiko mantad sa kadung na kayo. Sa kadung na kayo diti. Kapangusob dahay dat tumilambus. Mga balut na kayo dahitihid kasalimbahan na kao. Am talib sinding diti pailaon kayo kayo da pangilaan na suab pangilaan tawan da suab di pinalabos at kopisan meteorology Malaysia sungkat-sungkat turali sutanan yahok tulun masikin di sahimi jaharin.

In Malaysia, osilid iso kasalaan tumanod da kauturan 2.5 bingkurong iso bingkurong in nung sekiran sa sangalunid di au kanod papakitad kad kaintutunan di ala antok pagyanuan da bagian manguasa o milad antokon da danda o pajilon. Nung ailan na kasala, milad antokon da hukum pajilon au kalabi tolutaon o danda gisam da 2.5 ringgit teka gadudua di ala da konta. Pahampit ini kiguna papiyo da kasasari piawita-wita kad kaintutunan o pakitanan na kumad bagian menguasa nung pakianuan dot papakita.

muntok dot kapelan dok ayu suap kayu antawan de suap adun hapo dem 2 tulan kesiam 2000 dun hapo dem 6 tadau ko 2 betongus meninggaru di pira-pira kayanan

derajat Celcius, ambo beus talasu dunhop. Bobos talasu talu no padam talu darja Celcius. Baham umbo ngayon na kayo suab intang-intangan kasari magawit gawi tinda dat pamadalundong dalundong datulu panirong-nirong datulu ka. Bonwens kapisanan tatuong tilambusan to ko makinaw sinding patilambus di ingga sinikulan di inggo syam sutanan dat au atingkod pinempatan di Hana Emily omi Bodrick Paulus.

0: FM kasalihan para sa nasa.
1: Akan ka mangintatar ila minggasa na bala atapat mangintatar na pangamantad at mamahiyo-hiyo teka mangindaranak na nga alay padanga si Leonel pangintatar yantinan teka pamusrahan dit adalan gisam.gawit at ganit kapatayan it milaystia kawawayat mangintatari milad ukuman in siribad pipirat undang-undang dit haramantad tumanud kes anta kanin sikul id karajaon id kayanan gilumuan ikah dit intatarian teka kakitad kawawayat mangintatari sikapan na paparupot kumad bagian kikwasa teka polis.
2: Amidit panginuguan dat kapengatan tungkol meninggalkan pinalabus kopisan meteorologi Malaysia di jam kohopod 5 menit tatuang di Tadawaina. Kapengatan tungkol meninggalkan dapat ditinggal kepampai dat kuala penyu bofet membakut keningau suk tambunan dan menagi pensiangan itisan ketenebon kepohampit depapar penampang emputatan damatila mentok dat watas sandakan telupid tongod kinabatangan om nagi labuk om sugut sesuai ke watas pisang puruan Labuan. Kepengatan tungus meninggaru diti kati lembus kagirat kuasa gisam jam kedua misu suab-suab kedua nopodem dua tulan ko siam 2000 dua nopodem monom tapi deh ko depan nanti jam ko hopodem bisa lima nopodem lima menit tata tuang hiti podi hatimpu da pagi ambulutan tako tuang baina posi ko kumada ko intensanan salinai dot tanu jam pagi ang bulatan tako minimpun di jam ko siam. Amantok na ko ito rohian dat makinango sinding-sinding mayad kaparangahan da sinding tomod. Kano makinango mayad da radio RTM Click mayad da Astro Walu Trukusung gisam da jam ko hopodom gisam jam ko isok min susuab-suab. Aku ko aray tengaran ko interesisa ngapon si ko kumada ka intensanan i out na tumbaya sining penekiano kada ko kau singka nagi nataliban da tingaran kada nagi korologo sining tahuri na pod koni ko nga lumanga dika manta di Melbet dedet kada sanan dat alihis ko parang ko da sining diti magin langad-langad to ko. Gisam kapiro ba kawagu mantadho LP Rapel Pinos. Bye-bye.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra ati-atiak intokmin bea mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gob.my.

nan salinutilian kaulayan am akanon tradisi, itu apat akanon natandul kasihaan kapio nu ulun sapa. Hinava, akanon tradisi nu ulun kadasan dusun, pait amata ondok sinangan raparas, layo, bawang alia, limau pinasan am usi. Inau, binal intara natok nu lumbio kapam natok nu iloy, am sumuin rasungoy alasu. Inau, abuli tolonon rayus, am asalok akanon, kanain raru, am atatalaya kanon, pat asisimpo. Tambak nu bambangan, akanon kasihan kapio nu nasuangan rasapa, suai intora tambain, bambangan pono atatalay sangin rakana at sakon. Tuhau, owawunong pono owawunong pisasang, am kasihan nyak pono nu nasuangan, asalok mandra ulam am tambain. Raraino, tuhau nasok akanon talanon ra nasuangan.

Kota Kinabalu, Puluk Layang-Layang, Santayaran, Entara Kapuluan Spread Lake. Untuk inalungan Ru Sojar Malaysia, Kosan Magalung Rakan Sayan Am Kedalotan Ru Pamagunan. Rabila 1900 Balu Ngopor, Puluk Layang-Layang Setepotno Terumbu Karang Ayuk. Untuk Malinjau, Patra Rat Mentu Am Lumabui, Patra Rat Mit. Malaysia, Rayusno Nangkali Ra Agis, Nampasau Kera Puluk Layang-Layang Ti Puluk Ra Setepotno. Intara Ra 1900 Balu Ngopor Am Talu, Sojar Malaysia inataran Magalung Rapulu Layang-Layang, Niak Nampatano Rapulu No, Malaysia Tangan. Raginoti Pulu Layang-Layang Mokondo Ralandasan Du Kapal Mansiam, Radar Am Pangkalan Du Sojar, Kosan Magalung Am Mangampin Raliliut Strategik Ragitio. Pulu Ragitio Ragalingi Terumbu Karangayuk, Raginoti Sikan Bagur Vietnam, Pemagunan Kina, Brunei Am Filipina. Internoyora inintopot langkaya ra amposu liliut yakinnya gas asli fosforus umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia salah kayuk pabatikon dapeta. Kak Yono ondok tinirong takau am matang alungin takau tojo.

Hai Kopi Bosian, Izo I Carol Abigail Grimaldi unduk ngadau dewong ibu dewong opodom tohu. Tumi hombus miampai DJ Suga doit Sabah VFM kosohimban bos kadazan noikot binasi osuau.

Okay, pasal yang dengan sebab apa mentah pipi pipi. San kau ada jauh, saya fitup dah. Dia dengan sebab itu. Tidak ada baik, tidak ada dua, kau dua. Pada dua, mohon kasih sama dua. Ngaibu dua, pada penom. Nuna abal ya jauh. Dengan sebab itu. Kata hodan kumat. Peringat video menikin dengan orang. Tidak sehimpan bos kerajaan. Mentah pada jam ke apa. Tunggu 4 minit pada minit sebab. Memputan bagu mempai dago. DJ Suga di kesehimpan bos kerajaan. Dengan sebab itu. Nagi tepne ngabi kada hibai ku poposi ku kada hibai ku menung kata huat guma dai mina bangun tu nuan ta kabur kasibatan da tu magubang da tadau bai no anu na pon bezan da tadau koniap asusa asanang ohunggoi kada bito dati nu iyo susah na pon kada bito da tadau bai no ku kabai ta ko udai ku posisyon ta ko miampai da ginawa da onsi ko ginawa da tomoi mo menung kata huat guma dai mina bangun Tunuan-tunuan toko daw kasipatan Nasumuang Om, nagito mo gubang Datadaw bay no Ngayampay poimponu Kau hagangan Poimponu Daw kapanong katohodan Suang zaudit konti Dadong subability Kapan kakibad ako bahingkangan Nga Mamasaw masam Dahabus Dahabus RTM diti Dadong subability Jadi Iti na po Nga san da au kapenak de zu da ko bohingkangan da dong subab gyo abi na te pering abi da popeto undang abi da tenak mugad musikul da dong subab diti sana basi dah pinanaw de zu abi na anui ka papanaw na toko da tikit dong subab le timpo diti pering abi da paugad dan mugad kelaja ko pipusian ko de zu biang pai sunduvan di tomoi mo sumikit de ginavo de zu Do tu mau gubang onu napak laja dezu do tadau diti. Jika ide ti ide kesempatan bos kerajaan manak dezu do kamu hisa anda tiga dong sebab gisam do jam kasih zam do dong sebab timpunan ku bagus miampai hozo di Jesse Saladik pinikun piniki pinuku namaan.

0: Science, Technology om Inovasi Sabah menyuidong do hongkot sat
1: antu do konsol kumaikan pogun yung panahon gisom do tadao baino
2: kinongo ahal ngawi babaino tadao diti
3: om tanudo o kapoyhan kababagu insuang om habus pogun
2: tanu dagay doit abal kinoizunon kotau huzan kadazan tikid tadao
4: i-point tunud if RTM nopo.
1: Mega tomoy moy kota pada jam ko 6:04 menit ngango dio zutia balapagun om tu da bala tadau baina tre ko ngavi i ko hombusku bisa somo do ko dimpot do bung pada monom piatus gonto pomopian lotilik it saba do ko himpupuson do taun diti om nama ti do pahabon do bala jalan stem habus kakadazan. Oh ngaudio zo abal pemponu diti mega tomoy mo do jam ko 6:04 menit do ngo subab om tu mi hombus na pomian pai da gaide ko sembahan bos kadazan.
5: Anjulo tada konduan nestan pogun Sabah tahun 2006 it Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu do onto ka 40 kasizam 2006 tada kohimo patimpu da jam kabahu do ngosodo kalamazan di tip sesama tim da poon di bozon menteli Sabah datu sari panglima Haji Hajiji Haji Nur Om Sinaban datin sari panglima Datu Haja Julia Salam. Kanjulo kapampitan Bapak Konduan Pogun Sabah Lait Kalamazan Dino Mokomoy.
1: Konduan Kokomoy do Tondu Tepreko Ngavi Tumiyambus Mimpai Hozaudi Datu Emboy Ismail Tepreko Ngavi Tondu.

Sok onatina ni tengok tiagak All Shine Kimora Ben Siambun tu mandat pada hok ikatan dia Sonto Pinoy ho. Ingka kaniti isok kapayahan do suang hamin.

Zodi Sofia Benjamin. Berikut ngabi dari tepding ngabi di mama so papa nau dok lita dong subabiti. Aha, kita de pipi hobi nat tepding ngabi dok pogadan kuma dok kada santa gazo kota kina balu dari ti dari ho tengah gang ngabi ok kita de tekau di ti hobi iti kuma zonat magang na periti nga nekot kuzo bobo talun alun dong subabiti. Tepding ngabi mantah dok ubang papar tepding ngabi dari papar dari jalan lama pan Borneo. Dari ti mantan pada dari kampung teko lahan dari limau limawan pakazan kumagi som dari ho id sumbu da traffic diti dari kinarut diti naikat ke zau boboh dari dong sebab diti ingka nagi dari jalan pengalat papar pakazan kuma dari kota Kinabalu jalan pengalat lokawi diti mantan pada diti dari mantan pada makakal lagi dari 551 itu lagi som dari hoid SMK Kinarut Osono depan Manau om hu bau dari Sabindo om dari ti dari stoning katahib dari Sabindo kakal pada lahan pengalat lokawi diti om oboh talun alun dong sebab diti gisom kau ikut dari putatan dari kau ngabi dari hoid meruntum gisom nado ikot teko teko gisom dok ikot diti noh kozoid genat tupon kapal tumuh diti dari petagas diti oboboh talun alun dong sebab diti oboboh teko osonod pa manau tebdai ngabi det mazza do lahan pan Borneo jalan lama pinampang papar lama diti kibado bobo dotok budi diti id toning diti kemazan do ketatahib do kampung Ramaya diti bobo dai ponong diti nambazan diti breko ngabi dai nembo do memenau ko dai jalan lintas teko jalan pintas pinampang diti kibado bobo dotok budi dai ti ponong dai ti tikyo omingko penga dai jalan coastal breko ngabi mamaso oboboh dodong sebab diti jalan coastal pakazan dari ti mata diti jalan pinampang pintas diti dari Austral diti nga oboboh dodong sebab diti pagium kuno dalahan subay da sengian pakazan kuma dari kota Kinabalu dodong sebab diti mingkah nagi megeto moimo dari ti jalan tuaran bypass nga maso oboboh dodong sebab diti kano kada do kibadati lahan subay nung mantad kotoran pakazan kuma dari kota Kinabalu miho kada ti memenau teko mazza diti Pan Borneo Highway dari ti au oboboh talun alun diti mazza diti Pan Borneo Highway mantad diti kampung teko dari mantad diti tebobon diti tepreko ngawi ingkana ko zuba delahan pekazan kuma dari kekadazan agazoh kota Kinabalu dudung subab diti habino da timpu baino habus so teluai di tino mama maso asapowo asam do dong sebab diti jadi ingat-ingat kau sengi ada apa penau do kulita do dong sebab diti yo kini ngoto kau wiso hozo mantadi Petrova Katrina Justin Vazapi Pusan.

0: kano mengiho bos kadazan miampai di Juliana Andreas.
1: Tia aku mau ikut minority sama kepiaga nggak supaya latih itu nggak tiap pangan pangan sama kepiaga kan ni pangan. Dari hena apa pangan dia nggak? Aku mau main kasar beti. Kita di pangan, kita di pangan. Dari itu apa pangan itu nggak bogisan. PANGAN pangan section kemari bogisan pangan jadi pangan apa dia pangan kita vado susah ti pongo tu kau mengya pangan ku dia Denis si hozo jadi kinungo pangan kita duvo e mitano diti PANGAN pangan ada apat dah yo pagu duvo e mitanud id dovi pagu kita duvo e mitanud jadi kemudian ni nopo dia ngah popongo tu kau dah kesaiman kuma dan suai tu nak pangan ku dia kengka nak kemudian nanti pangan nopo dite PANGAN iso ehul pempo dia pangan ngah pian sanga nopo o ngah papangan dia ngah pangan ngah kawasan lagi jadi papangan dia kemudian dia ngah kau basan kau kongo do papangan kan ni pangan pengen eh nai sohi papangan pian po o jadi kita tahu itu miaga kerja ko oitai nga misuvai lati so du pisuvezan nga eh no mesti do kita tahiban apa ya kita duvo e mitanut suvai nade lati mikete pangan kan ni pangan suvai tuni dah kan ni pangan pangan jadi iya pangan bago misai tuni dah jadi nu mana ada dan setan bos nga nu kagah ni nu ya bogzan ya pangan menodo sulitia bos itu pangan bos melazu menodo zodo susuzan pangan bos melazu bogzan section bogzan bos melazu jadi tiada apa pangan nga mega di nu bos kuniti. Ya nopo hozo dia nga pangan ku dia pangan dari anak o pangan dari ya iso bagu pangan ni boyo hun pempo dawan ngan kan ko ngan pangan biasa ngan po dan po kasa kasa menado do nuzutan bos do pangan kasa PANGAN pangan au kotunun. Ana to mano do ono i komozana. No mano do bos nazatan bos niga. Ko ge mano do de pangan piansang anu po. Izo panga zo ko yo mano do income na do nazatan bos. Hansan na lotian anu komozana pangan. Ana o ya pangan. Ani bo hod pempadangan. Kivate tahu bago. Mega ikazo mega ya pangan dia ditino nga tempo nga ek ya ahasan si dodo usin ahasan zo gya dia usin maki ahas usin me ahasan usin jadi iya ahasan alo tempo ko ahasan apa nga ahasa mentad patad bos ahasa kan ni ahasan nga iya na mi suvai tu ni dau jadi iya iso ahasan ana o e dau i timpunon ahasan ogonitan kuhit nahas do kasut no i totoda kas takod kan ni ahasan kuhit totoda kasut do totoda takod nahasan do kasut jadi tuni napa dia ahasan popoho sosen nga iya mega ahasan ya nga iso no eh iso e miaga iso miaga mitanud ba ni miaga ahasan
2: ahasan
1: ida pahasan pa dade no podo miga koy bos kalajang pahasan kivadi du vovago e da ya kan mantan patod ohos jadi ahasan ahasan E-E-N. Aha, saan? Anauya, an. Daw, E-E-N. Yan ang pangamal, mantan patos, patod boss, hasa. Hasa. Ahasan. Mesti, ponohon na ahasan. Ya, itimpuno niya. Dari, Latin po dia mega dia no ganitan kan ni na hasan kuhit you know me nong kahasa do po do menuat ya kuang ya iso e teko ko hobi iso e me nong suvai komozon daw mang kahasa na di
2: suvai
1: suvai lati daw iti no boss toko riti komozon na boss pa suvai nga unique bo I saw the boss way mengganti kan ni mega kiva e duvo mitanud mega mega kiva o duvo mitanud kan ni you know gingo iti boss ko nung ay hand ko no dahi ho dahi ho no I masiti do bala jalan toko mga koy patunod on iti boss toko sa ngayon po do katunod iti boss toko sa toko nga ondos da koy ho toko ahadaw toko na boss toko Sunday gani
2: topot Juliana. Oh yeah,
0: script mong iho boss kadazan na po diti nga pinotonda di Juliana Andreas.

Babazan bala jalan Malaysia RPM duvong ibu duvong padam enam gisam duvong ibu tahung padam himo. Napa ngapalan timpu tanau i penovohi palan ketundan bala jalan Malaysia PPM duvong ibu padam tahu gisam duvong ibu duvong padam himo. Nyampai tuhu pepogiot pionitan pepengkawas winasi savia vi momiumon kebuon. Papaangku bino bala jalan pengantakawas imo city. Pempetunda oke PM guys ketundan kapapanau dino i papaangku pesuangan petundaan mengingia om kepembiaan.

Salam kumpat peringan vida. Dit masa ada Facebook sebab VFM I Florida Losabon kopi bosian dong subab kemade dia imorin kinjau ngainkan lagi. Dit saba VFM DT om nagi I Jaina Takak Angelica Ojik Julfikar Doli Asing Robert Berto. Bukan pebago atau pinai diti sabin kangut dong subab diti masam ngabi dong subab diti kah itina pason do pinabuzu maza daid saba VFM kyo imolin Molin Duinol ngayon ka nagi Charles Loginon kopi posian I Johnny Jo Lucy Linda Liduis nagi I Irene Mijil Papa Ajusi Omni Melchior Andang Lo Binjang Clay Ignatius Jen Sylvester Sova I Jeffrey Gilimon Sabi-abi makikin ng auditi ko sa himbahan Bos Kadazan Omni Kot Vinasi do Miyampay Dahit Saba VFM do dong Subab diti Vokon pabago Kiba nagi Vokon at pinay Da pinapabuzo Kokomoy Da inkuo ko Zubo taban At daw bay no Okito Ideho It keningaw I Andong Juni Slime Ma maso Da mungzatinan Om Numbozi ho diti Nga dahit dahabus Ngom awesome ko Dati teko Oh masam do dong Subab diti Kiyo Ba insan po bago o ngaudio zo o panugutan mahik diti mentok hamina mentok diti belajal bos kedazan dong subab diti yang pai di Juliana Andreas hudok mahik yo mentok do kinongon dia zo do dong subab diti o ngaudio zo po hozo di Machensius Mark Magjeng yang pai di Ben Givino Pankiski hoy hozo nagidi popau tampai